Okay, dalam macam musik yang saya habis tuga mau yaitu lu mau lo tau kade liba noi. Balu buka tali ba, balu tanis ba, balu dia yang rona musik ini halus sira dukur latene. Ida ne be maklos. Okay, ne be ida nama musik ini be imi rasi request. Ne be fuan tohi ker label fusala yanti. Okay, ne be hanya komentar yang si mau ngede garte ano nyede yang bonita dunia manyawang ne. Ime kasih pada ita dader sang ne media. Kade nyede yang dader det fuan tohi tena. Biasa tena bangje. Jadi hafeng hader mai Macrona Ronalds musik ini herang pasor kaleng hodo ben para kita dunia menta dadal moras ne galai dari Bali jadi lirik dari red anju sira lalehang mustani seisa usi kita tani syamutu di garden ya ida ne gal ne pada dari diak bang J dari diak nufati dari betul posir Jonas Suarez jadi ham halori lensu baga lori tok mai perhamos te matam bengwang ne para Para ti alai matam bentung helet. Klamar fuik nya dean tambah nemak mane tengke servisu maka selai onya dobeng ema mak tau kadeli ne ne sa servisu maka sus kita luha cek helet imnya dobeng selai mi servisu maka sus la cek imnya dobeng ema selu kadau ti ma kimi deang imnya dobeng masala. Oke, nebe, dulu apa salah ya mada? Ita kuliah deh. Nebe dari kerja kita itu pun sudah hotu nebe saya fatin sintoniza. Luis Leto nyari musika ne sofre o galau lo sofre. Dari sira dari Rico sih sofre. Nebe dari kerja kita fatin deh itu pun sudah nebe saya fatin sintoniza di gar nyari yang los. Oke, buat satu los lah. Mau kasih membahas nyari pun dia dari kerja kok kayak dari kerja mau sih mau dia kelam. No Lila Gomez sih yang pun dia. Oke, pun dia kiri dari Lila mau bere istanish bengnya dan klamar fuik nyari lihat fuang tarutu. Haha, ne tarutu nyari quando Maya sempre menyala sebom ne. Oke, capo suaranya dia bing fo hela musik ira ba aling capo ne be tur hela iha be kora terminal. Oke, pas me bing fo hela bam. Ne be sintoniza dia de truben katel ne dia mate sa ini yang dukur hak mate close sa. Musikane halo ita dukur satam fuang moras. Balu fuang moras ne to bala dukur. Ide fuang la moras ne. Ne hak mate tambah dukur atu dukur tande. Mau bere istasi beng ya dehan lagu ne oho dek ami sir LDR ne kita tu oho mati liwa lai. Oke, halimar deh. Nah, besi itu Riza dia mau mozem ferdong ya dehan musika wang ne heisa musika ne saya mau request. Gersong ya musika ne halo hau tanis wali lagi ke tanis. Masa kari Fuang moras pas kali gue sih kianti mah bare tuh kayak seragam matam beng babat nebe mah kelafoling nih galah. Kano kaya deh hang halu halu fuang kanek fali ay lau sama halu fuang kanek mana musiknya mah halu. Gwentan Ransel nih deh musiknya sona borus fuang sona borus ga ransai galah. Seransai dia kerang lasai nih ne grave. Kari fumar nih yang dari red lagu sofre teona nela sama sofre emas sih rikos emas sofre. Ruben Katel Rona antes so di batau kadeli ya Rona antes dia mau batau kadeli. Hari ini nih dia bon dia mor bon dia mos Adam nih dehan sipling. Okay ini be dari red diak det pemong Adam ya nih yang tidak dun. Bum sintoniza bang Jay nih lagu nih ha. I'm single mayam nasa det vanyu nih dehan. Ay tali hane be ya nih yang tidak fan tali dah ya. Karena buka tali kan bahaya Cina det. Lah iya yanti mesti ya, iya yanti ni ida uja dah lah ida det ni ita besar lah persija hospital lah, ni ida lotuk ni. Ne benda der dia dapat ini tuh besar ni memang khusus tali, no Ruben katel, halu ita dukur dari red terang. Jil ni rempotan kata-kata ida bahawanya Belun Jonas iya ada derk manek ni, Belun Jonas kata-kata sedar mah dia. Bang Jay ni hau fuang kane kela tambah nonton live ronatan lagu ni kita, aduh. Fung waras double loss. Ruben Katel, bon dia mos beto bol serne maksina fatin sintoniza. Nebe bom aktividades det, fikalai nyedehan. Oh ya nebe yanti, hau ya radio hello fikalai. Bang Jo nyedehan bon dia kakak bon dia. RK Sanggurnya, salam dari Flores Indonesia. Salam ka dari Timor Dili Timor Leste. Hari ini deh yang amor hamnasen terlalu walos. Kasih pada itu sama dia. Terakhir ini deh halo, hai dia kelai. Oke, okay, ini lelafan ini deh bimbo. Halo, enti ini deh dia kelai dia. Ini yang dia kubrigado ini saya dia kelai. No, dede balik ini musik lirik halo. Ami lawarai dok, aminya dobeng ema seluk mak tau ka deli. Nema kita ohin deh hang ne. Bela servisu makas, mebe kita luha fo kabar cek helet itu nyedoben. Selai ema seluk mak cek mos, ita helat it narang. Nih kalah. Madaranya dehan,
Yan mak sai sasin bahasa ida lolos ne ya. Oke, ini beda dari dia kita betul pun sudah bisa dapati sin Tunisia. No, iya nih ya komentar usia sen mafo. Nih dia pun dia sayang. Jadi untuk kalau MC o soleten mak hatene, ho ditemani hau mak agoro buka hela karaudut nih salam asem. Oke, salam maun. So iya nih musik ini sudah uk kanya musik ayai. Nih bi iya nih lautur ija tu toko musik ayai ya. No, lera nyi dehan cinta rekko i sela fiel baptista nyi musika fong ne. Ok. Musika i dehi mirikus nyi misa fuan tohik nyi andete. Lati na emasira, iha era da gora de era i da fuan tohik ne. Ita nyi apa, ita nyi amasira uluk nyi lada la fuan tohik i da. Nikalai. Nebe dadar diak dat baita bosera, nebe bang sena fatin sin Tunisia, maung moko, no lila gomes nyi pondi dia kalai hau diak, dede bali diang. Ema ida lori musika lirik sedu dadar maksai sasi mba kadelie, ei sasi radet, ita laida. No, Eva Nunes dadar diak, malahuk, serang, yedin dadar diak. No, lelafan yedehang kata dulu kakak. Kata-kata apa kakak? Saya tidak punya kata-kata loh. Nah, pada dari dia nufatin baik topo serdebek sana batin sintunize la loren shinores 5.8 megar shinian. Bom sintunize, bom aktividad jat baik topo sira, so hene lah ya komentario. Oke, usi user 30, nyedihan bondi. Oke, bondi. Lah ya komentario kontaktu ane, itu sebarona musika usi fiel baptista, metitlu ita ruaho familia musika, letra musi musika denemos agak toda nituang. Nebe, fuang se, ki kela kan diaklio, fuang nura kan diaklio lali karona det. Oke, nebe tawaran hamutuk musika usi fiel baptista, metitlu ita ruaho familia.

Querida, mai que a música, ne vei trona ho mutu kona husi, fiel baptiso ne titlu i teru ho familia, musica ne letra ga, tohi ki tohan, halu mane balu, ter sindir los. Okay, no, hene musica comentare husi, hau feto mesa, ki ya pagina Facebook, ne bon dia dia kalae, hau nika, musi ainaru, halo nika, ainaru ansira, dia kalae, ne beda der dia kit beta posira, bom sintoniza, hene ya comentare husi, ajita freitas, ne bon dia mana, bon dia musma, di kala mana dia kala lere nyere crimson nya phone nei dan be apin jan nyere dedike la musika ma musika ida ba mau aba i australia o kere pos ma yanti dedike la ba bin ja pun dia ne be mau bere is ta si beng nyere han sayang musika ne kapas los miami sira uluk dobeng okay dobeng nya familia la koi ha karak simu dei E Mari kunya oang aha ne kona keda simi maybe agora thank you for su la sema dia e mala simu imi mos down tia na bala bele thank you for su okay okay ne beda dari diagnosa tim bete posira lere nyere moras los wang hira ita ba uma wak familia hakarak E Mari kunya terlalu sadi sona for su wang bang jing nyere nusama kaurona lagu serne au nyufuang getara nelet ne daru ma au nyufuang atu meledak atu nak fera jadi au nyufuang thank you getar uluk tia ma fuang nak fera. Comprende tanya maksudnya. Okay. Evan una si deha bon dia mana tu de la musica de mai hau ho kolega sira i no atele maktura la okay. Ne bra der dia de beta posira em kosong apa tambah nyo feng musical ni okay. Kya ka bon dia foi la musica de mai kolega leki ne be mak sofre hela tambah nyo feng musical ni. Semangat na Fatim mongaling. Mane maluk. Semangat na Fatim. Ne bra der dia de beta posira abeng ni hamnasa hamate hau ikutadu. Tapi segala eh. Ne beda der diak det bete masih rajita dia ne stabil hela manaku okay diak say sem Rians ni dehan salam dari Kalimantan Tengah okay salam ka dari Dili Timor Leste madara ni dehan sedoming ne delek tambah sa maksudnya tambah sa doming ne delek memang doming ne delek kita tu insa important kita melokai tanya fuan tanya larang ni atau hari doming ne insa uzai tanya fuan tanya matang hari doming ser ne insa okay depende pa kita siro uzai doming ne. Mau bere is das benya hadomi malu tiap mak familia destroy fali hanoi ngatu dada tali lali ke dada tali ni la dia kira ni op sound dan ebe mak la bere tama iha itania sere itania hanoi ser ne dan ni laos op sound okay ijes ni dehan okay ijes ni dehan sere ni dehan bingung si munisipi ne basic to kaus ne be deng dot tujuh ni dehan agora bin tama konta ba programa sedaya. Oh, ini programa bibang solok. Ini be opportunity ada bayar masih ratu rikos musika. Mau kau yang musik ini halu itu hanoi fali masa lalu. Masa lalu ni musik masa lalu di tonam. Gas seven ni ada bon dia bonita bon dia bos dia kalai. Dede Bali ni ada sofre musika lirik wow lo sorti itu ni ofuan maromak makalo. Se China makalo karik rahun dunia na los. But los mak Mongoliane. Nema ita deh. Antes rona musika ni ten ke perpara fuan de diak ni. Fuan de senurak ni diak tu lali karona. Tambah musika sira ikus ni. Halo itu ansa. Hansa letra si musika sira sa atak fali tanya fuan tu dada ismus lah hetang ni lai. Nebe semangat na Fatim basira fuan tohik ni. Klamar fuik ni yang ninya manera nebe fokanek ni perfeitu tebes. Terlalu halus. Mebe fokanek ni galai. Okay, isas nyere bing midar lo susi munisip nebe. Ay, maksudnya midar lusane o koko hau ga. Okay, obrigada. Hausi munisip ni bobonaru. Deng lutuja nye deng marise iha gasing. Marise iha mebenya tamak kalang. No, klamar fuik ni musika ne mus sari sotu. Ninya manera ne hakanek ne perfeitu tebes terlalu. Nye manera ne halus mebe fokane. Kanek ne pilih herang. Negare. Deng 27 ni yang Radio Libertad ini aminnya naing Fatin 2020 to 2023. Oh nega diak mau. Mau buat sirah. Madarnya buka bayi dan ebe diak tu ronyo familia sadis terlalu. Izo sini deh ambin ihe studio gasing bin ihe studio hala. Nebeda der diak nu Fatin det baita posiran ebe maksai sin Tunisia yang tidak der diak det da cruz. Pesekon ya deh yang bonita hai dia kalai da cruz. Yang tinya sayangi sama kaya da der diak da solok det baita posiran maksai na Fatin sin Tunisia. Madaranya deh yang se doming ne delek tambah sa. Tambah itan ebe mak. Usa doming ne latin ne usa matan det maharekan usa.
Intinya itu dal uja domingo tengke atene. Uja fuang, uja matang lebih dalam rumah itu uja fuang, mau matang mau sih dene to ikut sih forishku bayi ta. Itu yang fuang kanek to kurang muslah itu angne galai. Nebeda der dia ngan fati bayi to bosira no how fe to mesak ni deng ami dia kela bing ay naru parte mau shiga kablaki hun. Okay, dia kablaki nyawan sirap. No, iya nih husi Corolla kak kintinu ya deh ambon dia. Oke, okay, bon dia mos dia kalaem. Nih bayanti spera dia ke. Nih pada der dia nu fatin bayat posera nih bang sena fatin sin tu nih sama tu koyanti. Delphin ya deh bota. Oke, okay, bota bon dia dalai dia tambah nih say bon dia lah. Nih bayi bon dia bota dalai dia detona. Oke, nih bayat tambah nih lah iya komentari ke kontak tu rumah nih. So, yanti selori tu posera barona musika. Nih bayat makan anu Justin Bieber. Hoya titlu Beauty and a Beast, so kalau baru honi kiminat, kita baru rona mau dokter main.

Ok, Diego, que nem mais que música, só o que não petrola muito quando se metal mal bere onde título me hi sai realidade. Balu e René dehang, to ba helet, mas vi me hi nela sai realidade. Depois tá restar nhe comentário. Ne pena fatin a toda der dia, que era só o que vai ta bolsa, ne mexe na fatin sintoniza ela e ela Lorenzo no Lores Lima ponto alo mega hersinia. Ba mau Silveiro de Jesus, ti antinha da der dia, que era só o que vai ta bolsa, bom acompanhe bom atividades det. No deng do tujin de da der dia crado liberdade, ok da der dia det. No, ya ne usi Ricard nya dia bing putar lagu Ida My Life, oke ya. Oh, lagu barat los tena yang diputar. Depois yang diputar tan lagu ba. Oke, no, ya ne usi mo bere istas di bang ya deh. Mehinya dia kliu mehi servisu para emanya familia la bela destroy. Haha. Usik banyak destroy, usik destroy, destroy, nya familia destroy kan usik destroy ba. Ne para ita bele esfor su itanyan. Sernya le fun ya se anggap za motivasaun para hadiah itanya moris ne galai. La bele dance ne i pora ema dengan umate. Mutang hena ba, aha. Ne la diak, ne waktu times la diak. Ne be bang dito nya dehan. Bon dia bin dari kela lagu ida mai familia sirai hata bae, okay. Mloi katai atau apa sirap? Mloi kah sabe? Sabe katai. Nampak ter dia kredit. Kalau mahu fikir ni deh, mehine orang satu sahaja realidade. How mehi hakarak niya? Mais niya mehi hakarak hoye mas seluk sadis. Anto dia kalau lalik ketopa perlah bela mehi deh. Negalai. Okay, hari suruhnya deh yang mehi seiya portang liur hela. Tengke bahas suruhnya mehi. Seolah bahas suruhnya mehi mas seluk mah bahas suruh lori tamat ini melarang ansa. Ruben ini yang net tanki hela ya balibo para besi kaisa. Atanya dia yang metal mau bere musik hamnya favorit okay, enjoy musik ya. No Ruben ini yang laliu balibone korta ga semua deh. Klamer fuing ini yang how toba helat mes mehi ni lah saya realidad helat ni. Ini saba. Net tanki toba toba sambil lao. Toba sambil halai. Toba sambil halai maksudnya apa saya? Maksudnya itu yang isin toba itu yang klamer tanki halai. Dulu itu itu yang mehi ni. Par itu yang mehi saya realidad deh. Klamer lebih hak mati deh. Nampak nampatin dari solo kita betul bosan. Mak saya nafatin sintoniza kanil ni deh ham. Bon dia bing hamnya mehi mak bindu ni. Antoni alusa, saya punya mehi mahau antoni alusa wa. Ne alusa, ida terresolve problema dene. Izef ni deh bon dia, okay bon dia mas. No fuang ne oniang. Eugenio ni deh ham lafaik mak kolian ni los kekeras. Orang kel hamu lafaik. Ema boh tiras nene hari jelas los hau Ema los lafaik. Oh mais sedeng hau lafaik. Fix oh lafaik. War boynya deh han hai bloi katai oh bloi dia mau dia kalai. Nampak fatin ada dia dia tu baca posir nampak sana fatin sintoniza no. War boynya deh han mana vero iha gasing mana vero iha mabe ni soring napa ni se servis helani halu helani projek tu balun soring. Tiba-tiba emangnya narang mus tiba-tiba ni alam sama ni ni la barik ni bonita pura house la barik ah balu dia hari hawan sa la faek balu dia yang haw la barik anto pengira mak habot nak tahu ni fua mak kod dia yang habot he sedap mana halima rete nampak kita serius dia mais nampak fatin ada dia ada solo kau itu besar nampak sana fatin stay kamu tu kau yang tiada lalu resen lalu resen lima pon tu alu mega harsinia mau ngata brigada barak bom sintonisai bom aktivitari sebelah orang ini sebere itu ni aktivitari satu lawo dia sidi karik temi yang tinggal naranet nampak perlu beli sidi badal ruah. Alimar deh. Kanil Suarez ni bingung sudah fuhela hanya komplimentus bahau niya banim feto manis sira. Hoti tambahnya uang bonita los. Mau ni banim ni ane be. Ha? Mau ni banim ane be. Banim feto manis ane be. Depois na. Okay, banim feto manis husi mau Nil Suarez. Hetan komplimentus. Okay, nampak ada reaksi nafatin betul posisi nampak saya nafatin stay. Amo tu kau yang tiada Lawrence yang orang rest lima pon tu alam mega hari ni yang sintoniza dia kedat. No Neil Suarez ni deh nampak bindu ni. Ahi binga, tiba-tiba ne, tiba-tiba. Okay, nampak itu baru nala musik. Aku si Andre and the Backbone hanya titlu sempurna.

Okay, dia kira nama ke musika, nabi turun nama musik orang si Andre and the Backbone yang tiada sempurna. Lalu yang tiba tu kusan racing ida 5 minit ida. So nak fatih atau dah dari dia dari mana kita pusing nama si nak fatih sintoniza hela lalu orang si nak racing 5.2 megahertz ni niang. Bom sintoniza det, ohing sira lari kus musika agora ohing yang tiada han. Tiada fan main musika sira, ne sira main abna banglos. Ohing ni sira teke maran det, hateke los det, lakoi rikus musika. Depois yang tiada usah sira fon yang karak rikus. Okay, nabe kalma det, important. Mi request, maybe antes say for musica ida, okay? Maybe stay to na Fatim. Maybe the other day na Fatim, but the pussy era kuda niya dehang Gogo Dolls Iris, okay? The pussy era ida na. Maybe na Fatim the other day that but the pussy era, maybe say mag request uluk niya musica mag antes say for uluk, okay? Maybe the other day na Fatim, but the pussy era, bom si tu isa bom aktividades no. Kanil niya dehan kaya romantis valiha life sila e matur ita na si matu atur. Pus may tatur malu det. E matur ita ita atur file mane. Labele kalat. Ita atur malu leza. Nizonya deng monok, okay dia. Depois terona monok, no. Mateunya deng bimpar agaya. Brigada. Atanya deh habis tu gama fulang itu. So musiknya ni filalai siapa? Maybe agora raya tena kanya. Musiknya hapus salah tena. Maybe sorry. Mau karik balik ke musiknya selo. Moko yang clamor beneno, okay. Depois imnya musiknya yang tidak foy ide. Mateunya deng tau clear tebe sauhing clear lah he. Tang ide kalai. No, yani narang sira mane narang okay ujo letra aga botuk malu tuang yanti laras kan yadiang fiel baptista nya familia nela okay fiel baptista nya musikira nyo yanti toka tene primero sira balu request balu takof nya de bon dia okay bon dia no nijo de monoklai bingku okay de pisto roda ya mis lagi nya de an cara kis nya lulik ne ne lulik ne okay ne bom sintoniza red beto bom sira ne bengsena fatin sintoniza tiu yong ire musika mau no okay imnya musika yanti se foi ida ya kanil ire aha Ricard nya de an bim putar hala musika basira ne bema kagora jomblo na fatin jomblo mantin ho jomblo tamba se un hiro konyese una domi o se konyese mos batira narang kanek ne kanek kanek ida rang iha ida rang la iha o se konyese ho tu ida ne dia kliu mantin ho unye ida jomblo ne okay mantin okay, nebe mis lagi nyere musika lakoi namora hono noi bibi diok. Okay, musika dene kanya sedok download, mau sorry. Nebe bom sintoni zaret. Leo nyere, yantinya sayangku tau musika ita rona. Okay, ata musika sa kalma. No, ata nyere rona yang nyelian da derne hau dukur fali. Hau gosta mau sema hau nyelian sirane. Nebe sema karak dukur, bele dukur. Sema karak request musika, bele request. Okay, nebe sintoni sa diak ba ito po sira maung krizonyo, lafay kida mamayne. Nebe dader diak ba ito po sira bom sintoni sa maung ata no ba ol sira seluk nebe sinofatin sintoni sa ka sintoni sa diak. Mati hirin kis taro to demais. Ne po in kis sa life rito ne. Okay, ita limar de. Nebe bom sintoni sa ba ito po sira no iturme se verona la musika usi kalvari honye titlu monok.

Di akhirnya emang ke musika seluk nabi emang kita rona mutu kona husi kalvari hanya titlu mono ko Henrico susi se hit lima tok hit lima hit tain tok sama Rico musika ne. Oke, usi musika lori ane itu betul sanulu sanulu racing dari minutu sanulu tambah nih antino fatih hato udah dari dia betul posira. Nil tong jadi yang bota yang bota dia kalah emang anish. Halo, nama tiap ni rengketa kuliah hanes sang ne lafaik barak maknehi se lafaik barak terlalu lafaik ramai maran sira. Misalnya tahu how tesik ba foto yanti itaru husu tiu ser, orang maksudnya tiu ser masih, ha? Oh husu tiu sira ga? Atau susu sedih antiu sira, bau susu antiu mana fatin antiu saya usah tahu. Nampak ada dari dia kita baca pun sira, nampak saya nafatin sintoniza, mau krisonyo ini dia bisa jomblo ga, turunnya hanoi si jomblo gay. Oke, nampak ada dari dia nafatin baca pun sira, nampak saya nafatin sintoniza ya la Lauren Chanel resting 5.1 megahertz ini ya. Yang tiada dari dia adalah solo kita baca pun sira, kari kalau kita baca sira nyati vidari, shoke bom aktif vidari kita baca pun sira matang murshnya nai. So ini narang akhir kita lihat. Korea yang Korea mana China mana ni dia abing spill lay layer dalam bagaimana saya tukang ho berlaki lay ni yang dia tu kuliah halus saya yang ti mak naik kuliah masa dia tambah yang ti ni tiup sirah ya usik yang ti ni ti mak kuliah yang ti kuliah laten orang isa ni benda fatin dah dari dia dah betul posir ni benda maksudnya fatin sintonisa kanil ni dehan Bing hau rona radio dia kliu duke hau hare buaya barak. Rona radio dia kliu duke barona emanya promesa sirah liur ne ba. Ne la dia kida ne galai. Dia agma beda rumahnya promesa sirah kanik falita ne galai. Amali nya dia bon dia kakak juda tu dayala muzik eda mai hau ho kolega sirah maktu rona hela kakaknya liang. Oke. Depos yanti tu dayala ba. Dadar dia nufatin dit baita bot sirah bom sintoniza. Lere nya deham maske hau monok mai be hau nyufuan la monok ya ha. Los kedas lere. Jadi muzik. Jika ni, hau ni wang hira orona silensinya larang tur halo ita refleta vali buat barak, buat mas nena, musika sana dari rumah kona lusita ni galai. Uno ni dia sadis, apa tu sadis? Mang Nelson ni dia mana ni motiva sound ni makai motiva sound doming. Oke, mang Nelson dari dia dekat, noy rentura musika ba Emma kona lamate, mai be fuan makrahum, ne grave, Emma lamate fuan makrahum ne significa mate na ne galai. Oke, ne berada dari dia dekat, betul musira matus pahing dari dia dekat. Leo nyedia musika ne sayang setia, los maksudnya sana mau. Atau ni dia nianti ni hamnasa ni emang kalau hamnya lima angin enam lele lima rumah hamnasa mas bela halu emang enam lele ni alam sama ni gimana konsepnya Jeff Da Cruz ni dia bundia okay bundia mas mati ni dia husu on dia falling sa husu on dia falling atau saida ha Anis ni dia bota bingung ke bota bundi bingung amen tu bonita tadi lima rumah ke mai tesis ni kekoro kotu tiane ni pada dia kita baik tu bosira ni memang saya nafatin sintoniza no kan il ni dia putar lagu judul dader hawa tu sai by Emma nyerain so musik ini ni masih makan tu nanti usut ini judul saya makan ta ni pada dia kita nafatin itu baik tu bos Mateo ni itar ikas musiknya barai mamu falne hani oh nanti deh antena laus rai mamu se musik ni pada makin imi request nanti lafo artinya musik ini sedang download. Kali kata download mus itu saya bayar liur nampak download, depois saya edit. Antong ni orsida ganggu yang tinia siaran. Nebe yang ti selat musik nebe yang ti latok ini musik ini sedang download, okay? Kali yang ti toka, okay? Nee ini musik mana? Kali kalau iya, signifika musik ini sedang download. Nebe sorry, disculpa, musik yang ti saya follow, saya makusulu yang ti follow ni musik. Okay? Nebe nafatin dari dia dari solo kita baca bosira nolere ni deh antau musik aeroportu komoro. Okay? Ida tambah sira balung Henrico musik tena. Henrico tena sering musik. Miss lagi ni deh anjuru putar hela musik ida hanya judul dari ha. So, yang ti husu dalam hirat tena. Musik ane sema kanta. Tapi ida ni letra husu musik deh. Tahu titel husu musik. Okay? Nebe turma itu Corona la musica usi pai ti desterado col voro crimson e titolo ma un oregador sira balo Henrico musica ne beta baron ha mutuk turmai

0: si Tuku Sanolu, Tosanolu Racing Rua. Radio Liberdade, Sanolu Racing Lima, Pontualu Megahertz.
1: Ok, dia kira nama ke musika husi Alcatraz yang titul aeroportu kumoro. Dari yang itu bayi hatu kusang racing dalam itu nolu racing malu. So, yang tina fatin hatu udah dari dia, dari kemana kita bosan nama ke sini fatin sintoniza ya lalu orang sini racing 5.1 megahertz ini. Bom sintoniza deh, no, iya nih ya komentar husi mau matos pahing, ya deh kan? Alin su musika ida Miami postu lore, lore, lore, Los Palos? Oke. Los Palos, ita depois ita ba meha mahera mehara, ne viu ne va capaz los, yanti agora va, maybe yanti colega Los Palos lá, ne bela bada. Na verdade, era dia que eu fatei, dentro da posseira, bom sintonizar, bom atividades de canil, e aí, yang emane be, bom me dar lá, em dia que sou maroma, com a bela hatene, amiru, hein? Mas lá, liu, o hatene, hai, bom me dar, se ne be, ha? Ok, never dari dia kena fatin baik tu bos, sana memang sana fatin stay. Ok, stay tu na fatin ya lalu orang channel orang sen 5.1 MHz ni ni. Kari kalau ada bos sana aktividadis. Ok, bom aktividadis matang murish ni onai. Espera kata kita bos sana aktividadis pelu orang ngohin ni yang lalu dia. No, turmai yang tu selori kita bos ya baru matang muzik ya ne usimar. Vio yang titlu hausnya ne mas kekanek.

Okay, jde nemáke muziky, a nebo trona homu tu kona husi, Marvio in titlu hausi, jde nemáčky kanik. Lorio nejtaba i jetu kusanu resing, jde limitu hat nulu resing tolu. Tamo ne janti na fatin hato da der dia, darak manak vidba ita poser nemo kusanu fatin sintoniza hela i hela loran shino res 5.1 MHz nia. Da der dia kna fatin vidba ita poser ba kapten, maun amba, leo, E2C, Mateo, nomus matus pahin kanil. RF nemo kusanu fatin sintoniza hela janti nia. Dadar dia direct manik dit baita bosira no kapten yang ingin kita aluha lori programa karik live na fatin ye hana ping aha oh in lori tonal tu lorong tur mai yanti la live ona ok ali mare depois stabil sa stabil tiktok na stabil ebe sin turiza diak det ba kanil nya diang ita saltin to pakote ko a ke isa lorong se alu mi saltin hel det estimaru nya den dia kalai how dia close and so maun dia kalai kapten yang programa idane mosu ya how nya beranda how se sin turiza to batri mate ah ne diak Agosto mas ni. Kanil ni den love you. Mateo ni den feta potensial abraço loritanya radio bamundo. Ya, obrigada. Yan hatene I long kalaila halu hatene I long den bem. No, kapten ni den bingnya gaya halu hau atu expressa hamnya sentimento li husi life dead. Lali ke expressa li hamnya sentimento atau ki me expressa ya momento ni besala. Okay, nebe na fatin atora der dia kret baita posira hotu, no turma yante selorita posira barona tan musika usiganjo ya titlo my home come out.

niela iha funang, no fuanya ka fini tambane ema bara kuja kabura sira liliu hanesang ai horis ornamental, ori dekora oma varanda no kintal sira. Nune karakteristika importante ide maka nia tahang sira ajuda halo malering ambiente no hadia kualidade aning niang. No ide ne maka ai horis ide ne be maka tahang ne bela persija loro matang di reta bara ka tumoris ma be nia gusta be no umidade. Nune ide ne maka karakteristika jeral husi kaburan ini yang. Taman yang nafating hau niya, midi diek solok, norona diek det betu bot sirahotu, yel musu diek det, besira nebe maka al musu hela, namus besira nebe maka karek deskansa hela, deskansa diek betu bot sirahotu, no nafating midi diek solok, no bom aktividade, ibom trabalho, ikorazeng no vontade nafating det ya. Nune tu irmai, hamus nafating lori to bot sirabarona musika, husi Crimson, honi titulu Tan Salah Tete.

Ola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu nebe mag iha Dili. Aprovita siswa internet baloron tolu hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Dili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisipu diri det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iya diri det, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iya munisipu selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Karena kasih su internet orang tolu, kopresu baratu no velocidade makas, tiba pakote super baratu lokal agora keras.

Ritmo Joven. Si no lo resta en Lima, pon tu Walu Megahertz.

0: Cianolo Racing Lima, Pontualu, Megahertz.
1: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Cianolo Racing Lima, Pontualu, Megahertz.
2: 95.8 MHz sama untuk Vila Valeu Hamnya Belungian Tia Programa Lorek Solok Badi Sang Ohin Ini Yang So Hinda Desa Nita Soro Malti Ini Programa Bibang Solok Mabing Lorek Nita Bos Lorek Dina Nita Bos Rha Soro Valeu Tia Programa Lorek Solok Nebe Yung Sai Nita Bos Rha Novidari Dia Kela Galai Se Aman Aman Hela Galai Ketal Ba Balut Tewas Tiana Ya Oras Lorek Ini Yang Tewas ide dukur, dukur tu halu hat besar bisu ni maksudnya ide ni. Nabi Nafatih atau lorek dia keluar solok bawa fans radio lebih berdari serah tu tentu ya dia spora. Nabi mak bapa yang sempre kompanya. Ia website radio lebih berdari dili radio garden ini yang ambil lorek dia keluar manik di peta busira. Kali kalau lalat busir ni aktividadis, syokibom aktividadis. Kenyah orang tu kruan he mau tu busy besar ni servis tu negalai. Nabi bapa terbalik di peta busira susah Nafatih. No, ini ni sampai banyak program lorek. Solo kita sebahasa saung rua sesang husi tuku rua toi hatuku tolu maka muzik internasional no to husi tuku tolu to hatuku hat maka muzik ya teton sernebe maka nanus dan ya kantor relaran tamane baita bot siras tetu nafatin ya laloran shenoran 5.1 megahertz nian tamba durante os roboing alen de muzika saya mus rubrika historis turok nian nebe maka produsu si Pedro Brinca no ajine ba atividadis nebe maki antis se lorita bot sira ba hateria motuk nebe stay nafatin det montoto argo leite no ba ol sira seluk nebe makorasin saya kompanya ho Yanti Yanti lorek dia kweta bosera no atu lo kita yang suruh malu belorong ohin ini yang program lorek solo kita sebarona muzika usir Bruno Mars ho titlu It Will Rain.

0: Bom dia, mão. Uau, mão agora no ocupado lo se adapor. Tansa mão mactem fale. A tua minha mã? Mane mactem falne, por si de ensai fal feto.
1: Hanasane alim. Ihe família ne, ami colia no decide hamuto kona a tu fahe serviço malaram. Hau nudar amang mos, precisa tulung hau nye feng ho de halo serviço malaram na tau matan balabarik sira.
0: Hai, lavarik mane mas haltir fal nia pa? Halo fel serviço feto nia. Abam berua bot mai se saia nesan feto.
2: Cunhada, labarik mane no labarik feto hanesan de. Se ki keda sa toman sira halo serviço malara niang hoto. Nune wang hira sira bot mai no forma familia bele serviço hamutuk no dar fen lai.
0: Oh, nega. Tamsai mi husi katina halimar bola. Nia labarik feto ne labele halimar bola. Halimar jogu mane nia halo nisai hanesang mane.
1: Labarik feto no labarik mane hotu bel halimar. Saida de tuir sirnya hakarak, se sira senti, se guru, tamba labarik sira, aprende liuhusi halimar.
2: Iha uma ami toman halo diskusaun. Nudar fen lain, ami sempre foti disizaun hamutu, kona ba familia, labarik sira, gastos uma lara, no seluk tan.
1: Knar inan laos dit atu cuidado ba labari familia no animar sira det. Inan sira mos, bela iatif dari selu ki liur. Nunemos bela amenta rendimento familia. Hamo suporta ha unia fen pir atif dari selu ki liur hana sankoru iha igreja no PSF.
2: Iha fiar no atitudi barak ne be limita la barik mane no la barik feto sira atu desenvolve sira nia potencialidade. Inan aman, thank you for opportunidade ne be hanesan ba la barik feto no la barik mane. No suporta sira atu moris livre husi explotação no atitude baseia ba gênero.
1: Inan aman, serviço hamutu kfaheknar no responsabilidade iha umalarang hodi cuidado oan sira. Liu husi serviço hamutuk mak, familia harmonia, saudável, no comunicação ne bena kloke, no honesto. Ina amang fahe poder no foti disizaw hamutuk iha familia.
3: Loraik solok, hak solok ba. Husi tukurua, to tukuhat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
4: Ok, dan emang ke musika selutang, nebemang kita rona mutu konusi for invention yang titlu serana. Nebemang klorio na itabai ya tukuru alimisan uresing walu. So, musika dan publika tina rihungru orang ulu resing lima, no agora ada downstate trending hela iya Spotify. Nebemang tambah itabu serema karakrona nya musika, belerona iya Spotify, o plataforma media sosial ser nebemang ka itabelerona musika. No, yang disperi itabu sera konyese na for invention, nebemang kanesan grupo musika. Nebemang mai honya membro hamutuk na inha, talabara kliu sira mai ho genre lalu dalam barak kliu sira mai ho genre alternatif nomos rock pop rock no sira husi Indonesia nebe bahirak nebe karika kara gosta rona sernya musika bela rona fil falia Spotify tambah se training hela o bela mos ya musika seluk nebe maka oh iya platform seluk nebe maka kita bela rona musika sorry. Oke, Kapten 130823, nyari legendaris Vidigal Pintu. So, musiknya dene download ya nama, biasa ila tokoh ya dene, tambah dene lesela dari cita pusat rikas musika. Oke, nebe sorry, baita bosir nebe korasi sintonisa, sorry dat ya. Nebe nefating hato lorek dia, lorek manek baita bosir ahotu, tanto basta nebe korasi nehe diaspora, ya nebe detmak kita bosir iha kompanya lo programa, liusi website Radio Liberdade Dili, Radio Garden, iha pa live streaming pagina Facebook, TikTok, yang tinggal lorek dia, lorek manek dat baita bosir, apa mau nerik, Agus, oke. Lorek dia dat baita bosir, no, turma itu sebarona tang musika seluk ya ne, nebe maka trending mosi ya Spotify, hanan usi Hendri Mudi, hanya titlu Drone Text.

0: loraik solok, hak solok ba. Pusi tuku ruang, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Ok, dan maka muzik ya, dan maka nan Hussein Trimudi hanya titlu drone text. So, muzik ya, publika itu nari yang guru nol resin tol nak gora ada down saya trending ya lah Spotify. Tambahnya bahir ini bakar corona fiofali belerona Spotify. O plataforma media sosial sini kita belerona musika. No yang tis pada tempat saya kenyang saya Henry Moody nih bakar esan kantor kompositor musika. Nih bakar dalam barak liunya mayo genre pop nih husi. Inggris, so itu pun saya kenyang saya nih musika nih asfoin trending mebe trending mebe kono di post dia publika ya plataforma media sosial ya. Oke, usinya musika lalu kita buat tuku rua limituran nulu racing hat. Nebina Fatin Sintonisa dia kita buat tepuk sirah. Nah, itu saya baru musika. Ini usi pamungkas, soalnya titlu Chudebon.

0: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku ruang, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Dia kira nama ke rubrik ke storage di rock ni yang nama ke produsu si Pedro Brinke kona ba Meat Love ni yang nama ke lorong naita ba itu kuru alim itu lima nulu racing ha tambah ni alim itu balu tangi antis ina fatin hoi tabut si rehala lorong siya nulu racing 5.2 alu megahertz ni yang tambah ni ina fatin ha tolo rek dia klorek manik ba tabut si remek sina fatin sintoniza helala lorong siya nulu racing 5.2 alu megahertz ni yang maun Johnny noba ol si reselu klokolai a Johnny Martins nama korsi akompanyo yanti sakari yanti ina lorek dia klet ba tabut si rahotu bom sintoniza ba adeni fefo Nemo kerja ni akompanya lah, yang tin lorik dia kerja betul bersira. No turmaid seberapa tang musik, kan? Nenek memang kanan husi Olivia Rodrigo yang titlu Happier.

0: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku ruang, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Ok, dan emang ke musik yang lebih terlalu mutu kona usia 19 tahun yang titlu separu nafas. So musik ini publika kliur tinang rua nulu resin tena. Publika tinang rihung rua keras to agora se trending ala ya Spotify. Neba hita posira kara krona bela rona fio fali para nostalgia. Ok, hita posira konyesa na dewa 19 neba kena sang grupu musika neba yuk mai hunyu membru na in hat. Dala para kliur sira mai hu genre hard rock, rock alternatif, pop rock, arena rock, soft rock, no rock, symphony. Sira us Indonesia, so hita posira konyesa na kari, sira konyesa ok, yanti fo konyesa dia, tansa ohin badak-badak. Kari konyesa dia klutang bela batang ya Google, para dia konyesa dia klutang ne. Neba na fatin hata lorek dia klutang, hita posira emang sena fatin sintonisa, hello. Oliveiro da Silva, Nova Olser, Seluk, Noel Nunes, Yantin Lorek, Diagdet, Baita Bozera, Bom Sintonija, Bom Acompanha Det. No Termai, Itabana, Sessão, Segundo Nian, e Nebema, que antes, Lorita Bozera, Barona, Mujica, Tetum. Nebema, Canano, Rusita, e Cantora, e Laran, Nebe. Itaseparona, Lai, Música, Oxi, Michelle Soares, Sonia, Título, Loro Matan.

0: loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Ya kira nama ke musik kita hulok nabi terona kamu tu kono husi Michelle Suarez nanti titel lorong matang sa musik kita nefung nabi hirak nabi akara krona musik kita belerona det no agora de daung publikate na iha plataforma media sosial lilu iha YouTube tapos sir belerona iha nabi ya tapi nih yang tidak fatin hatol lorak dia lorak solok tidak baik tapos sir nabi sana fatin sintuni zahela hoyanti alki 117 nabi koros nih kompanya mos yang tinya lorak dia lorak manik tidak baik tapos sir kari kalau lorak tapos sir nih aktivitas yang tinya bom aktivitas baik tapos sir hoto no itu sir belerona tang musik selo kene usia bitu gamau ya titlo molok tau kadeli banoin

Hola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu, nebe mag iha Dili. Aprovitasi su internet, baloron tolu, hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Hili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisipu Dili det. Ativa saum lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh, pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iya Dili date, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iya munisipu selu. Ativa saun lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasesu internet toron tolu, popresu baratu no bele sedari makas, ativa pakote super baratu lokal agora keras.

0: Loraik solok, hak solok ba. Usi tuku rua, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Dia kira nama ke musik ane petron amu tu kono si Philip Tista kolaboro Yohanes ni titlu mora sana sa musik ikus bayi tanya program alo rek solok beri sang wohin inian no turmai kita sa sang lai tama saya program ai spasu publik kona be maksa lori stanya belun jonas tama ne usia studio hau nye belun yanti ne be makamu tu kono ita posel durante oros runi larang adeus ate prosime di sang ita saya soro malu fila falia aban tu kus sanolo dader bye bye ita sa takamu zuka sir manuskru kolaboro kim sono ya titlu fiersala.

atau sesta tuku hak to tuku neng lokrai Radio Liberdadi Sianulu Resin 5.8 MHz. Bel 90 Radio Liberdadi di Lita Suruh Malu Villa Valia program Espas Publiku Balarong Oin ini yang Ita tama na balorong siya fulan Setembro 2026. Oi norong mo sita hanon nikes Villa Vali tinan roba kotuk. Oke ita yatan visita husi Papa Matibian, Papa Francisco, nene tenia loron diak, bai ta bo sira hotu. No sira be mak prepare la bang atu bemisa, oke bom prepare do mos bai ta bo sira hotu. No hari sampai bain durante ora suruh larang mutu kozonas, ita se hahu ho informasi sira kona ba agenda tim dari sira no mos informasi resumo sira. Nabi makam yang lainnya program espasu publiku inklui mos intervista badak sirah hotu. Taman rona ni sirah nomor serenain dari liber dari dili. Nabi maka orang sendau nak kompani ya Timor Leste nomor sia diaspora. Sirah nabi maka kontinu halus servisu nafatin kuda doan servisu dia kbai. Tapi bos sirah nomor sirah nabi maka lawe studu. Bunga proveta bung sukses suba. Tapi bos sirah hotu. Dia aku binti sirah hotu ane sampai bayang mai tarona mutuk musika ida hori loketina suruh malia program espasu publiku balorong ohing usi demetriu hotit liu titlula iya na romang tarona mutuk musika tirmai.

0: Belong Vintage Radio Liber dari di Lisra Hotu dan nama ke musik ya dahulu. Oh di loket ini seru malih program espasu publiku balorong oin usi demetri hotit lo layan na romang. Seperti kata bela maluk na fatino di berti tebos cerai ya lo kerek mana kita naim. Di liu maluk serna bema ke rona hela radio liber dari di li. Kalau kela frekuensi ya radio liber dari di li 95.2 MHz ini ya. Di rumah itu sebuah retang agenda TV dari balung. Nebema ke ami prepare ya naim. TV dari Serna Bema kese realiza ke kontese iha semana idane. Oke, tamu no binti sirahotu ita haraya mutuk seiha TV dari Indonesian Higher Education Fair 2026 membuka peluang masa depan mempererat Persahabatan Indonesia dan Timor Leste. Oke, TV dari NB maka realiza ona komesa lorong walu to lorong sanulu komesa norsik seto ya lorong abam. Oke, tamu no obinti sirahotu ita haraya mutuk informasi ong ita barona de intervista balung NB maka atau husi bindesi salo reportase bahaya TV dari dane kataku universitas di Indonesia mutuk hatnulu partisipai eksposisi edukasi as Indonesia ke Expo Education 2026 nebema kerealiza iha pusat budaya Indonesia ke Sentro Kultural Indonesia iha dili durante lorong tolu hausi lorong walu to lorong sanulu fulan September. Esposisi yang ini fu oportunidade ba estudante no jovem timoransira atu hetang informasaun kona ba program estudo no bolsa estudo iha universidade sira. Tuira di du edukasaun no kultura husi KBRI Indonesia, Profesor Tarafin Tahara informa, objetivo principal husi Expo Education 2026 maka tuha metin relasaun no kooperasaun entre Indonesia no Timor Leste, liusi area edukasaun, maita rona hamutuk intervista tuirmai.
1: Sekarang pusat budaya Indonesia menghadirkan sekitar
2: 50 undangan sebelumnya.
1: Oke, okay. Jadi dalam tujuannya apa, alasannya apa, dan target konkret apa yang ingin kita capai di eksibisi tersebut?
3: Ya, Expo Education Higher 2026 atau Pameran Pendidikan Tinggi Indonesia ini adalah satu program unggulan di Kedutaan Besar Republik Indonesia melalui Satuan Kerja Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Dili. Ini kami lakukan karena kerjasama hubungan diplomasi kita yang paling efektif merekatkan hubungan itu adalah bidang pendidikan. Oleh sebab itu, kami menginisiasi mengundang beberapa perguruan tinggi seluruh Indonesia untuk dapat mengikuti pameran. Cuma karena awalnya banyak yang mendaftar, cuma karena keterbatasan ruang, jadi kami hanya memberi kuota 50 perguruan tinggi yang hadir mempresentasikan, memperkenalkan perguruan tinggi, serta menawarkan beasiswa-beasiswa kepada anak-anak Timur Leste sebagai cikal bakal pemimpin-pemimpin Timur Leste ke depan melalui program internasionalisasi kampus di Indonesia. Jadi mahasiswa Timur Leste itu sebagai student mobility, sebagai mahasiswa internasional yang mendapat perlakuan khusus di beberapa kampus-kampus di Indonesia, selain dari beasiswa seperti TIAS, KNB, dan Dharma Siswa, ada beasiswa yang namanya beasiswa dari kampus. Jadi mereka yang datang berpameran ini menawarkan beasiswa. Beasiswa bisa full funded, bisa juga hanya separuh, paruh beasiswa itu hanya diberikan misalnya bebas uang kuliah. Dan itu kegiatan ini cukup banyak merebut hati anak-anak Timur Leste, dan anak-anak Timur Leste juga punya keinginan yang tinggi untuk mengikuti pameran pendidikan Indonesia.
1: Ya, universitas yang dihadirkan di sini berdasarkan kriteria apa ya? Karena kata Bapak banyak universitas yang daftar, tapi bagaimana
3: kalau di Indonesia kita... kami itu ada namanya standar-standar akreditasi kampus yang memenuhi syarat. Karena tidak semua kampus juga bagus. Kampus yang datang itu tentulah memiliki akreditasi excellent atau akreditasi baik. Tapi biasanya mereka memenuhi kriteria-kriteria sebagai kampus yang memiliki akreditasi unggul atau excellent. Sehingga setiap kampus-kampus excellent itu biasanya mempersiapkan beasiswa. Beasiswa kepada mahasiswa anak-anak Timur Leste, anak-anak asing khususnya Timur Leste yang berminat untuk kuliah di Indonesia.
1: Jadi berdasarkan
3: kriteria. Kriteria. Begitu pula kriterianya bukan cuma kampus. Untuk anak-anak Timur Leste juga tidak sembarang diterima. Tentulah yang memiliki kualifikasi akademik atau pengetahuan yang mumpuni in English, in Indonesia. Jadi ada proses selain pameran, ada juga pretest. Ada pretest yang mereka lalui. Dan misalnya satu kampus dia hanya menyiapkan 20 beasiswa. Tentulah banyak pendaftar. Nah, dari proses seleksi inilah siapa-siapa anak-anak yang bisa memiliki kriteria yang bisa diterima sebagai penerima beasiswa.
1: Jadi semua universitas yang hadir di sini itu dapat peringkat
3: yang bagus. Pasti mereka punya akreditasi. Kalau di Indonesia akreditasinya unggul atau excellent atau minimal dia punya akreditasi baik sekali.
1: Ya. Atau mungkin dilihat dari universitasnya, akreditas universitas atau program-programnya juga.
3: Ya, pertama akreditasi standar sebagai indikator kualitas daripada perguruan tinggi atau prodi. Kemudian juga saya banyak menyeleksi prodi-prodi yang ditawarkan itu apa relevan dengan pembangunan Timur Leste, dengan potensi Timur Leste kaya akan sumber daya alam, sumber daya laut, hutan, pertanian, kemudian bagaimana mereka menjadi aktor-aktor di bidang pendidikan dan kesehatan. Karena Timur Leste kan dibutuh tenaga-tenaga pemimpin dan menggerakkan pembangunan Timur Leste khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan.
1: Tadi kebanyakan medis.
3: Medis. Dan medis itu memang harus. Memang. Karena diharapkan, saya juga menekankan, sebenarnya mereka tidak hanya kembali mau bekerja di Timur Leste, tapi dia harus bisa bekerja di luar negara lain. Kan makanya saya biasa menyampaikan bahwasanya ada yang paling utama adalah akreditasi internasional sehingga alumni itu bisa diterima bekerja di negara mana saja. Karena untuk Saudi, untuk kesehatan, dia bisa bekerja di Irlandia, di Inggris, di Portugis, di mana saja. Ini peluang besar kan? Nah, makanya kampus-kampus di Indonesia sudah menyiapkan sistem itu. Saya kira itu.
1: Apa yang kita harapkan dari eksibisi tersebut?
3: Saya berharap anak-anak Timur Leste bisa memanfaatkan peluang-peluang ini karena ini kesempatan kita untuk memajukan pendidikan, memajukan kualitas sumber daya manusia, dan memajukan Timur Leste sendiri. Kami dari pemerintah Indonesia hanya menyiapkan fasilitas berupa ketersediaan kampus-kampus yang mumpuni untuk anak-anak Timur Leste bisa melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi yang layak dan berkualitas.
1: Sekarang Timur Leste juga bagian dari ASEAN.
3: Ya, apalagi dengan masuknya sebagai ASEAN, pendidikan itu seolah-olah tidak ada lagi. Hanya pendidikan itu yang tidak ada batas-batas negara. Karena sumber daya manusia itulah yang bisa memajukan kualitas hidup kita tanpa harus mengenal Anda dari negara mana. Dia tidak punya, pendidikan itu tidak punya paspor. Karena siapa saja yang pintar, siapa saja yang berkualitas, dia punya hak untuk memajukan negaranya melalui pendidikan. Oke?
1: Dan selama 3 hari juga ada tes.
3: Ada. Langsung tes jika mereka minat, perguruan tinggi menyiapkan tes, dan setelah dinyatakan diterima, ada proses keberangkatan, mulai dari pengurusan visa dan sebagainya. Dan ketika dinyatakan sebagai penerima beasiswa, kami di Pusat Budaya Indonesia, di KBRI, menyiapkan fasilitas untuk itu.
1: Dan Dan tadi juga ada partisipasi dari Menteri juga di sini.
3: Ya, karena Pak Menteri, Menteri baik Menteri di Indonesia, Menteri Pendidikan Tinggi Indonesia sangat merespon karena hari ini banyak sekali. Ada sekitar 11.000 warga Timur Leste, itu data resmi yang kuliah aktif di Indonesia. Banyak, mungkin masih banyak lagi dari itu. Selain itu juga dari Kementerian Pendidikan Tinggi melalui Vice Perdana Menteri tadi ikut membuka kegiatan ini. Saya kira ini peranan penting, kita membuka diri. Ini Pak Menteri tadi, Pak Vice Presiden mengatakan ini rekonsiliasi yang panjang. Karena dengan pendidikan kita bisa melupakan segalanya. Kita bisa bersaudara, kita bisa memajukan, meningkatkan martabat harga negeri kita melalui pendidikan. Dan hanya pendidikan yang merubah nasib kita dan merubah nasib bangsa ini. Sepakat toh?
1: Sepakat juga ya, pendidikan itu penting. Jadi dari data yang tadi Pak sampaikan sekitar 10.000 lebih, 11.000 lebih tadi. Itu ada survei khusus untuk mereka tentang setelah kuliah itu apa?
3: Tidak, memang kan setiap yang berangkat itu ada data resmi yang bahwasanya seperti ini jumlah yang akan berangkat kan terdata. Dia mengurus kita, dia mengurus perizinan, dan kami di Indonesia punya sistem data di Kementerian Tinggi sejumlah mahasiswa-mahasiswa asing yang kuliah di perguruan tinggi mana. Nah, ya, jadi lengkap datanya.
1: Makasih, dan apa pesan buat pemuda-pemuda Timor Leste?
3: Saya berpesan kepada pemuda Timor Leste satu kata. Hanya pendidikan yang merubah nasib kita dan nasib bangsa kita, termasuk anak-anak Timor Leste. Pendidikan itu bisa mengangkat martabat kita. Kita menjadi terhormat di mata dunia lewat pendidikan. Tidak usah pikir macam-macam.
1: Makasih pendidikan. Banyak, Pak.
0: Makasih banyak, Pak. Siap. Oke, belum lebih serah waktu, dan nama kita Fuing Rona Hamutuk Intervista Badak. Nabi maka halbe reporter husi tenia balon desi ho liang Indonesia no intervista dan atu halo rejumo liang tetung atas pendidikan dan kebudian kabarin dili explica kata Expo Education by Tinan 2026 kafir edukasaun as Indonesia maka program importante husi embaixada Republik Indonesia. Objetivo principal maka usia atividade ne maka tu hameti en relação entre Indonesia no mos Timor Leste li usia are educação. No iha expo na mos universidade no mos instituição educação as barakus Indonesia participa, tamba limitação espaço organização organizador sira hili det maka universidade hamutu klima nula tu mai apresenta sira nia programa no mos oportunidade estudo. Universidade sira ne mos oferece bolsa estudo, balum bolsa completo no balum bolsa parcial ba estudante Timor Leste. I Universidade Sirne participa tem que acreditação dia excelente ka superior atu garante kata ke estudante sira simo edukasaun o kualidade além de nemos programa estudo sira nebe mako oferecemos tem que relevante ho necessidade de desenvolvimento Timor Leste hanesan ia are edukasaun saúde agricultura recurso natural tasi no florestas. I atase pendidikan mos explica kata estudante timoruan sira nebe maga karaksimu bolsa tenki liusi proseso seleção sira tenki kapasidade akademi diak no bele kuliah ka komprende liam Indonesia no inglês. Universidade balong prepara teste diretamente durante expo no estudante sira nebe maga pasa se continuo proseso atu prepara dokumentu visa no viajem bahia Indonesia. E objetivo boto si programa nemos atu fo oportunidade ba jovem timoruan sira atu amenta sira ne edukasaun no kapasidade. Depois de remate estudo graduado sira bele fila fale mai azura de jambole Timor Leste kamos bele hetang oportunidade servisu ya raiselu liu-liu se programa estudo ne ia akreditasaun internasional. Diak, belong 20 sira otro nama ke informasaun sira nebe maka mina fatin lori ba itabo sira. Tirmai ita rona hamutuk pila vale musika da usi Paulo titlu hadomi o makan no neona itrona mutuk musika tirmai.

Oke, musika husi Paulo titlu hadomi o magnonionai nebe karik sentiran tadi buka valise lo bah. Musika dana mos lori tapa ya tuku hat 5 minuto tolong nulis studio radio liberdade di Leo 20 sera hotu nomo sarana yang radio liberdade di Leo nebe makasih na faten sintu niza no akompanya hela programa spasu publiku. Ita seba harita informasi saya lu kila luan apa tinggal tolong rek dia kbai ya malu kondektor secara otom motor secara otom nabe ma koras sendang oke halala movimento e capital di laran inklimos capital mai ba municipio municipio mai capital dili atau napa ting kontrol lah itu bawa serne velocidade kontrol napa ting mau skondi sound transport nabe kita bawa serak kondus atau bele lao ho dia to ya fatin destinasi mau sto ho dia ba belong ovinti sar hotu nebe maka balong karik poin loke frekuensi radio di berdari dili zona sinya buatar rino sintu ni jadi update beta bawa sar hotu balong oras ne komesa para villa valis ne balong oras ne komesa tur lo kafe lo krek ini ya bong enjoy bong aproveita beta bawa sar hotu sir nebe maka busy busy hela lorek diak bay mi hotu dai tia iya ta bawa sar nerona fating ida ida kliusi anin sian lorus 5.8 megahertz oke musika selo kusirai buras. Só título é que tudo se torna motoca.

0: sesta tuku hak to tuku neng lokrai Radio Liberdadi Sianulu Resin 5 Pontu Walu Megahertz.
1: Dek belong ngopi di sirahoto musik ya husirai bura sotit lo Exodus nabe makan tahu si Agusta lori tapa ya tuku hat lima minuto tol nora sing itu studio Radio Liberdadi Leniang yang kata kebale folk solok ba winti sirahoto nabe maka rona hela Radio Liberdadi di lino venta singku pontu itu mega hati hai tapa posternya fateng ida idak Tiru mai hatang agenda tiba di balung nebe maka ita seba hari yang motuk malu ko binti seradio liber dari di lesrahotu. Oke ya tiba dari seminario hotema maka estado nuder centro pada desenvolvimento. Tamu nebe maluk serahotu akar kumbida fuinsa asir atau partisipa untuk seminario ne aturona di retamente intervensaun no hanno ingu si orador importante si rakona ba papel estado ia prosesu desenvolvimento timor leste atividade nesse alau ia salau ngucete bali di dili sabadu dia 12 de setembro oras tuku ida 5.00 torre mata seminario nese part sebenarnya parti husetif dari dalam ba segundo konferensia nasional Juventud di Fertiling. Rada bintis, orador sirabai seminario ne maka hanesang, orador prinsipal primero maka Dr. Mariel Kateri, kuliah konaba seluruh subtema, desenvolvimento Timor-Leste i Timor Leste tuir perspektiva konstitusion RTLI. Orador segundo maka Padre Joel da Costa Pinto subtema desenvolvimento tuir doutrina social igreja. No orador segundo maka Senhora Carmen dos Santos Monteiro subtema politika publika desenvolvimento capital humano nasional nasaun sira ho historia sucesso e mano der centro ba desenvolvimento. Ovin diserahotu ite nama ka informasi balung nebe maka ita kami fahana ovin diserahotu ba malu sir nebe maka tu karak partisipa bele partisipa ia seminar nebe maka sereliza iha sabadu agora. Oke, okay, tirmai ita kontinua ba ronalai tang musika ida nebe maka zonas preparene husi oke okay, Nundu Garcia. Hotitlu lorong house sura lorong itu nama untuk musik terumai.

0: Cesta tuku hak to tuku neng lokrai Radio Liberdadi Sianulu Resin 5 Pontu Walu Megahertz.
1: Dia musiknya ida tangu si Karavang Hotit lu The Love in Yours. Iya, nebe make zona so fresh na ba 20 sera hotu Radio Liberdadi di lini ni yang nebe make kompaina yala frekuensi ya. Ya Radio Liberdadi di li iha lo krek mane kida ne. Maluk sira hotu tirmai zona se kontinua tang halo rita bo sira informasi on selu kona ba drama kokosa episode sia nebe make kuliah kona ba fetono mane iak bit. Kodi preveni violensia. Itu namun tuh kira-kira drama tirmai.

Belong Vitis Radio Liberdade di Lisra Hoto drama ke radio drama kokosa episode sia kuliah kona bafe to no mane i hek bi to di prevene violencia ne be maka i taro namu to kona zona so fresa ba o vinti sera hotu iya tamane rona na isera mo sera na indra di liber dari dili ne be maka sena fating rona no kompanya la programa spasio publiku ita nia sura malu to bayane bong kuarta feira ita sia sura malu villa fali iya edison tuir mai lorak diak bong atividade ba ita bo sera hotu.

Iha plana tu pasafiris iha Indonesia? Kita haluhang uzena fatin SIM card Telkomsel no enjoy asisi internet baratu ku pakote roaming. Kode dolar 2 centavus 50, kita bela sisu internet unlimited durante lorun tolu iha Indonesia. Aktiva agora iha fitun ida 2 tolu, fitun 2, fitun ida pagar. Kali husi aplikasang My Telkomsel.

Sugar Daddy. Ritmo Joven. Sianolo Racing 5.8 MHz.

0: koloron, musi tuku hitu, to tuku walu kalan. Radio Liberdadi, Sianolu Resin 5.8 MHz.
1: Ya, vamos a ir a fue en Rona de Uba, música de Bema Canano, José Nuno García, Hatudu Domin. Ya, Kareti, dehan malam Karesi, apa kabar Ju? Baik-baik saja, terima kasih buat Kareti Manen, selamat bergabung. Semoga sehat-sehat di Atambua. Mau Paulo Sabelo, obrigada mos ba follow TikTok. No itehe komentario si ka banjo, dehan bono, obrigada barak banjo. Namos ba Castro, ne bemak espera katak sina fating hane. Kalu gel dehan bono mana tu de hela musika da mai hau makrona hela being ne lian. Obrigada barak ibu anoite, kan judes dehan bono bono mos. Bon sintoniza ba ita, belum costa, ne bemak follow TikTok Radio Liberdadi, obrigada barak. Kade sakit kok soalnya suara agak lain, iya kakak. Tapi kata mereka saya suaranya normal-normal aja. Ya, lagi apa flu kakak Reti. Kabendita da Silva, obrigada barak ba follow na TikTok Radio Liberdadi. Madre Irma Maria Lucia, ne bemak akompanyi Brazil. Kalian diak mana buah noite, abrasu husi Timor Leste ba Irma Maria Lucia, nebemak akompanyi ha Brazil, ema Brasileira, Brasileira nebemak hilai ha Timor Kleur, aili wanzira espera kata kunyese tamba Irma, durante ne iha Timor, servisu iha ailiu. Ebe baili wansira supaya kata bele kunyese Irma. Karobin di hambono bin dari hela musik di Miami. Be iha nebe mane. Ya Karobin bong akompanya. Kareti dehan jangan lupa minum obat biar cepat sembuh ya kak. Terima kasih. Semoga saya cepat sembuh ya. Kak Dennis dehan bundia husi Oxford. Sorry, bundia husi Oxford. Obrigada bara Kak Dennis. Nebe mak sintoniza husi Oxford. Bon sintoniza det. Ba L4 nebe mak akompanya mos. Kalan dia ki benvindu baita. Captain 1308, bem-vindo, obrigada mos ba follow na TikTok Radio Liberdade. No mos ite ha comentário si ka Irma, mana Irma dihan obrigada barak na da barak mos. Belon sira, ita serona hamutuk informasaun kone ba bolsu estudo, ne bema konferensi husi, stikes Jakarta, ita serona husi representante stikes, ne bema kahalo hela SBI saun ka pameran edukasaun, iha Pusat Budaya Indonesia ka Centro Cultural Indonesia nian nebema ka huhu si Horsek to aban dia des no universidade ka instituição de ne oferece bolsa estudo iha area Saudi ba Timor wan sira aturona informasaun nitan o hing hamos tadalia ho ya John Tafuli naim representante husi stikes Jakarta nebema partisipa iha exibição ainda nem então ita serona hamutuk bolsa estudo nem mesmo se oferece no instal se nem assistência ba timoroan se nem mesmo se aplica ba iha bolsa estudo ainda nem mas ita rona
2: apa alasannya
3: jadi begini, jadi alasan kami adalah kami tahu bahwa anak-anak muda Timor Leste itu sangat luar biasa, punya kemampuan yang luar biasa. Hanya anak-anak muda Timor Leste mungkin belum mendengar kesempatan berharga. Jadi kami hadir di sini dengan menawarkan dua program unggulan. Yang pertama fisioterapi, yang kedua program akupunku dan pengobatan herbal. Itu yang kami sudah survei di Timor Leste masih sangat sedikit, hanya 1-2 orang saja yang punya kalian itu.
2: Ya, jadi, ada pengalaman ada anak-anak dari Timor Leste yang sudah kuliah di Stikes sebelumnya?
3: Baru kali ini semester ini tiga orang. Baru ya. Pertama, karena kami baru pertama masuk. Kami kampus sudah 83 tahun. Kami punya rumah sakit sendiri 102 tahun. Tapi kami baru masuk Timor Leste, kami bersyukur. Dan tahun ini ada 3, dan kami berharap tahun ini ada banyak anak-anak masuk. Supaya bisa membantu pemerintah Timor Leste untuk solusi bagi sebagai yang patah tulang atau stroke dan yang lain.
2: Kita bisa meeting dan bertempat dengan program pada kami tawarkan beasiswa yang kami dari Stikes tawarkan anak-anak yang mau itu seperti apa karena mereka kurang tahu nanti setelah ambil baru mereka akan turun.
3: Betul sekali, terima kasih Kak. Jadi kami Stikes Rumah Sakit Usada Jakarta, kami menawarkan beasiswa untuk anak-anak kita. Yang pertama, beasiswa untuk anak-anak yang berprestasi. Kalau anak itu ranking 1 sampai 3, 3 besar dari kelas 1 SMA sampai kelas 3 SMA, kami berikan apresiasi. Apresiasinya adalah karena mereka rajin belajar tanpa ikatan dinas. Nah, yang kedua, beasiswa yang kami tawarkan juga melalui FDCH. FDCH, kami kerjasama dengan FDCH. Jadi kami memberikan beasiswa pendidikan full. Itu sudah biaya praktek, biaya alat-alat medis. Jika nanti FDCH menanggung setengahnya untuk biaya kehidupan. Yang ketiga, kami juga biaya punya beasiswa langsung dengan kampus. Dengan catatan, kami langsung menilai anak itu untuk berhak layak dari ekonomi masyarakat.
2: Oh, jadi ada dua bentuk ya? Ya. Lewat FDCH, FDCH tanggungnya sebagian. Betul. Dan langsung dari kampus.
3: Iya.
2: Jadi mereka harus memilih beasiswa itu harus tahu.
3: Harus tahu. Dan biaya semua itu sudah termasuk praktek alat-alat medis, Bu. Jadi tidak ada tambahan lain lagi. Bahkan ada tambahan bahasa Jerman, bahasa Inggris, dan bahasa Mandarin. Karena kami mengirimkan tenaga-tenaga kesehatan ke luar negeri. Nah, kalau dari Timur Leste, peluangnya lebih besar. Karena Timur Leste punya kerjasama dengan luar negeri lebih kuat untuk kesehatan. Dan sangat sangat besar. Untuk kesejahteraan mereka di masa depan, sangat besar.
2: Oke, fasilitas apa yang disediakan oleh Stikes?
3: Pertama, kami punya rumah sakit sendiri. Yang kedua, kami punya lab mini. Yang ketiga, kami memberikan kursus bahasa gratis. Yang keempat, kami juga menyiapkan fasilitas untuk luar negeri tanpa biaya lagi. Akreditasi kami yang pertama, akreditasi nasional, kami sudah baik sekali. Yang kedua, kami juga akreditasi internasional. Jadi, ijazah kami bisa dipakai di seluruh dunia. Makanya, kalau kalian perhatikan, program kami hanya empat. Fisioterapi, akupunktur, pengobatan herbal, karena itu ada di seluruh negara. Dan tidak ada regulasi yang menentang itu. Jadi, dimanapun bisa ditempatkan. Makanya, akreditasi kami juga akreditasi internasional dan baik sekali.
2: Jadi itu khusus untuk universitas. Bagaimana dengan programnya? Karena ada program juga akreditasi kan?
3: Iya. Jadi maksudnya, iya, punya akreditasi program kita dan akreditasi kampus itu sudah. Ya. Sudah, dua-duanya sudah.
2: Semuanya A ya?
3: Semuanya A.
2: Oke. Jadi, apa pesan Anda untuk mahasiswa-mahasiswa atau pemuda-pemuda dari Timur Leste?
3: Pesan saya buat pemuda Timur Leste, jangan sia-siakan kesempatan ini. Karena kalau Anda mengambil jurusan yang tepat, Anda tidak akan ragu untuk masa depan. Pilihlah jurusan yang ketika kembali ke Timur Leste, pertama bisa kerja di pemerintah, yang kedua bisa buka klinik sendiri, dan yang ketiga bisa juga di yayasan-yayasan yang lain. Kita akan menghasilkan uang.
2: Ya, mungkin satu pertanyaan lagi, bagaimana pendampingan selama mahasiswa dari Timur Leste berada di sana?
3: Wah, keren Kak.
2: Bagaimana kalian?
3: Pertanyaannya keren sekali. Ya. Keunggulan kami di pendampingan, karena yang sulit dari pendidikan itu mentoring. Kebetulan mentoring saya bagiannya. Jadi kami mendampingi pertama soal karakter, bagaimana cara hidup mereka. Yang kedua kami mendampingi soal bahasa, untuk mereka bisa membaur dengan anaknya. Yang ketiga kami mendampingi soal untuk setelah mereka kuliah, kemana mereka, kita dampingi sampai jadi gitu. Jadi kami punya tim gitu. Jadi kita langsung kontrol kerjasama dengan orang tua, rumah sakit, asrama, dan fasilitator.
2: Itu juga berlaku untuk mahasiswa internasional atau cuman?
3: Juga, karena tujuan kami karakter mereka harus diubahkan. Kalau karakter kuat kan jadi pekerja yang hebat.
2: Dan istri di fasilitas konsultasi psikolog juga ada?
3: Ada. Karena kita memang, karena lebih banyak pelayanan kita kan antar jasa kan, jadi psikologi harus kuat. Terima kasih buat kesempatan.
1: Ya, bang Sirai dan emak Dadalia ho Daus John Tafuli nia representante khusus Stikes Jakarta ohing interview dan ini ihalian Indonesia tambah mai Sirai sidau kapar holian tetung entang kita ho interview ihalian Indonesia mai be bazia be explicação ne be ma kohin rona kata que Stikes Jakarta instituição de Nebemak oferece bolsa de estudo para Timorong untuk continuar estudo e a Indonésia e a área de saúde. Liliu, bolsa de estudo da Nene, ninha conteúdo, bolsa de estudo da Nene parcial no Sirhare Katak Jovem Timor Leste e a capacidade no potencial bot. Mas bem, balum sidau katene konaba oportunidade estudo nebemak disponível. No Stikes Jakarta oferece programa importante hanesan fisioterapia, acupuntura, no tratamento hoai moruk tradicional herbal, ka medisina herbal area Hirakne sedauk desenvolve barak di Timor Leste. Tambane, estudante sirane bema remata estudo bele ajuda a desenvolve servisu saúde e harai larang hane sang ohinge dehan kata bele servisu e ha klinika ka institusang governo no bele mos kria emprego ba sirane an rasik bele kria bele hari rasik klinika. No institusang le mos oferece bolso estudo ba timoroan sira agora de daun timoroan na intolu ne bema ki estuda e estikes cekarta. Bolsos, siramos oferece bolsos de estudo com maneira tolo, ida mag, sira serviço ho FDCH, nebe mag, FDCH responsabilidade, parte story no, husi stikes rasik, sira fo bolsos de estudo, are estudo nini andet, nebe ba iha alojamento, no mos ba iha, seluk ne responsabilidade husi FDCH. No siramos, halos seleção, ba estudante ne bema que tam valor dia kliu, husi escola secundário, primeiro ano, segundo ano, do terceiro ano, quando valor dia, no sira mantém a posição primeiro lugar, ou posição dia que a aula, siramos fo bolso estudo ba estudante hirakne. E além de ne, siramos mai direita e ha Timor-Leste hori fo bolso estudo ba Timor-Oan sira halo recrutamento direita começa aban sira halo recrutamento no teste ba Timor-Oan sira nebema kakarek estudo iha Indonesia no ohin sira mos explica katak sira iha ba iha parte prática nian sira mos iha hospital rasik nebema k estudante sira bele prática. No sirania hospital ida ne existe quase tinan atu sidaona no mos ba iha are educação quase tinan walu nolu ona mai be sira foi mai Timor Leste ha foi in la lai sida o cleor no durante estudo estudante timoroan sira hetan acompanhamento iha area aconselhamento ka counseling no mos formação caráter lian no mos preparação ba iha siramos fo curso gratuito ba iha lian inglês Alemanha no mos mandarim tamba estudante saúde la oste hetan oportunidade de serviço iha rai larang mai bemos bele serviço iha rai liur tamba sirne certificado iha nível internacional no ohin usi representante mos a tua mensagem ba Timor Leste kata kla bele husik oportunidade tu liu bele hola parte ho oportunidade dane koko ita bo sirene sorte tu bele desenvolve ita bo sirania ita bo sirania talento ita bo sirania habilidade ha are educação nian no ohin ita mosrona kata kusi informação adicional kata timoroan sirani bema ka kore de daun acesso educação hi Indonesia quase 11 mil e tal nebema que acesso à educação em Indonésia no o rimoso se parte adido educação em Timor Leste professor Tarifin Tahara nebema com rimos representa Kaberei e acolhia katak exposição ka expo educação ida ne tu hamete em relação no cooperação entre Indonésia ho Timor Leste li husi área educação tamba Timor Leste mos agora de não hola parte ia Ásia então educação ida ne importante tebes a tu bele hasali utan qualidade timoroan siranian ori compete ba ia mercado trabalho ia belon sira ida ne mak informação ne bema kohini ta Ronaliuba. E tem comentários de Mão Leo, obrigada barak ba Mão Leo, bom sintoniza Mão Leo, diham boa noite bem, e tenha programa bele laudia, oh batrei meang, obrigada wain, se ne batrei meang, Mão Leo ne batrei meang, ka? Então chaste leba, depois marona tan. Ka Jomes diham kalan dia para Radio Liberdade, boa noite mos para Jomes, ka Aldi Rubulai diham, abin toca lagu domen juga gama, obrigada barak, depois te passa. Kali dehan bono abim, boa noite mos. Kapten dehan kalandia ba studio radio. Boa noite mos, Elfor dehan obrigada kalandia. Nada bara ki bon sintoniza. Kak Lopez, debemos acompañar la buena noche Babelon López y bon sintoniza. Gres, nomos Belon López, debemos sintoniza la radio Liberdade, buena noche. 38, debemos sintoniza mos, calandia 38, bienvenido a la radio Liberdade. Nomos Belon, Belon Cipri, debemos sintoniza calandia. No, tu informa, baita bostira kata kaaban, stickers da carta mo aban se participe he programa hadia futuro o hin combinado ona katak aban sira se participe he talk show o dareli he programa hadia futuro kare kita bosir hakara katu liutan kona ba bolso estudo ne ita bele acompanha he aban no bele halo comentario direta iha TikTok e social media Radio Liberdade di Leninian. Ya belum sira, tu irma ita sirona hamutu Fiel Batista, musika hamutu ko Johannes, nama lai ko insema husukari, spera katak sena fatin hane, ma ita rona hamutu.

0: Dia Kliu. Loro loro, kusi tuku hitu, to tuku walu kalan. Radio Liberdadi, Sianolu Resin 5, Pontu Walu, Megahertz.
1: Iha plana tu pasafiri sihe Indonesia? Kita haluhang uzena fatin SIM card Telkomsel, no enjoy asisi internet baratu, kupa kote rumi. Kode dolar wasen tamus lima nulu, kita bela sisu internet unlimited durante loron tolu iha Indonesia. Aktiva agora iha fitun ida rua tolu, fitun rua, fitun ida pagar. Kali husi aplikasang My Telkomsel.

Ritmo Jovem. Se não resta em Lima, Pontualu, Megahertz.

0: Radio Liberdade, agora mac Radio Liu. Programa Liutan, conteúdo Liutan, informação Liutan. Jovem Liu, moderno Liu, intervencionista Liu. Acompanha Radio Liberdade, IHA, Cianolores em Lima, ponto Walu, Megahertz. Cá, IHA página Facebook, Radio Liberdade Dili. Liberdade IHA Anin, Liberdade IHA Moris.
1: Kalan Urat, Kalan Hak Solo. Usi segunda to sexta. Tuku walu to tuku sanolu kalan. Radio Liberdade, Sanolu Racing 5, pontu walu make it hard.
2: Kalan dia kalang solak bonaiti I benvindu ba malu ko vinti srona nain no akompanya nain radio liberar siro hotu suru malu fali ho hau belong maris I estudu radio liberar dili ho itini program kalang murak ba I heri samoin kalang durante ora srua nilarang. I program kalang murak kane sam program nebe maka dedikatur I program nebe maka anime sam. I program kalang murak ne fokali ba iya lai komentar ge studio I na mosto ka muzike ye studio tamane iya ora suru ne larang au situ ko alu to tu kusanuru kalang ora Timor Leste I program kalang murak I kara ka tu fo espasio libre ba ovinti siro hotu ne bemo kordama kompanya lai tene frekuensia radio liberare di li li li ba iya kalene Iya kara kata enjoy radio liberare dili hamu tu kau belum mari saya studi kare kita lua mandela komentar rumai atau ni tebel al ramai tania program kalang murah kita studi radio liberare dili hamu tu kau hau belum mari siya kala ini ni usum musik favorit rumah balo makar kata telefon rumah ba familia kolega siroh tu nebe makoi halotine beleden nebe ovinti siroh tu bela mana mensaje mai iya Facebook radio liberare dili orzam halola live Ina mos bela mana mensaje mos ya TikTok radio liberare dili orzam halo hell life. Nebe ovinti siroto turma itu tuh pasti istilah musik ada huluk nebe makau belu maris prepare studio. Hatu loke tine seru malu lili bayo yang kalang yang musik nebe makau belu maris prepare studio. Ozi artis aja liberare tuh yang hal titulu emani dubbing hanya semos itenya dubbing. Emani feng hanya semos itenya feng. Eh musiknya.

Ouvintes, não é se roda tudo, não é que tem música eleva, é? Eleva. Os artistas italianos. Ele que é especial para Itaú, tu. Não é para cortar uma campanha. Não, enjoy, não rona ela. Frequência rádio liberária dele, 1005.1, me gets by. Kalang dene. Tapi na fatin hatu ni kalang dia kalang cholo bona tina fatin ba ovinti siroto. Ba ovinti siroto ni bo kortan se ala na fatin ala tapo tina aktivitate. Lembur time ni yang lilu iya kalang ni kar buat tibra dapat tapo siroto kuida ruan kuida ru saudi. E tu far mai ta check na mensaje ba lo itale na fatin ni be kita lu mana mensaje na fatin mai na fatin ba kita lu mesti tap layar. Agora então leite a mensagem lá e outro mais tagas rona fal música tansira nem é como música foi em rua e tarona na música rua nem é como foi uso não usi rock iriam ok bom não mas foi a música mas é uma que agora monitor ela rádio liber rádio from Rocky Suarez dia que mais então foi mais leu música rua liba ou se tem a nene tamba não mas ou se tem a putar tana mas Si dia mak file muzik itu bana mounsir atau bel phone minik mati bana mounsir itu, ia aktiviti kalang ni orang seskan seni, iya kalang ini nih. Nabi hei anu nama orang rock ini nabi thank you barona. Nai teh entah komentar siapa tu nuzi seni mana nabi osi arus dia yang bana itu mosi arus dia kalai. Abi yang zit halai orang kare. Ya kalau dia mahu sebani, anu bin zinya kor nono aku na kor laku usu musika na, teh ursida mak usu. Bonati mana toke la musika, oh okay, bonati mana toke la musika, oh ingat mai muri samu tu ko hau, Miami lubuk bot tidak iya likisa RSS. Okay hau metinya la besti, okay dia. Ami okay musika, oh ing Oing, oh my Morisha mutu ko hau. Dia kau cek tu play eh. Oing, oh my Morisha mutu ko hau. Cek tu YouTube play. Husi sini mana ya musmun. Husi makikit. Dia yang berarti mana untuk kalau musik story domin lah. Dia kita cek uluk tu play musik dia. Oh my Morisha mutu ko hau. Oh my Morish. Ohin, oh ohin. Aduh, ohin. Oh my Morisha mutu ko ah, ay. Paiti ni ane kare juramento la sala. Paiti juramento ursida. Paiti juramento, paiti paiti dia. Paiti juramento berari. Okay juramento sagrado dia. Ursida eh ya paiti ni ane sa. Eh, ke bawah nama saya la musik sofri je maya huni ali anisu mak stress je la ni. Eh itu, force na fatin ba ali encourage na fatin eh. Okay, magnes ahisha, hamus hati nesa magnes ah. Musik ya paiti ni eh. Ohing oh my Morisha mutu ko ah juramento, juramento iya ailaran, juramento iya tasi ibun, juramento iya umalaran, solete makatene. Ini ni aku makan seinventa file. Historia domin usi, okay, kita check tok musik historia domin, depois de kita reba time, entah kita kasa mutu kredit. Historia domin. Historia domin. Usi vidigal pintu nian. Dia. Isi di tegas ulu kita ide ulu ke. Tama muzik ke minit barak los yang tahu di tegas ulu kita ide. Yali falitan usi naman Cipriana Simores Riku Boge Borzes. Now li falitan kita lu mesti tap layar na Fatimba and na Fatimba hey Jabri kita lu mesti mana mensaje main na Fatia tu ni tel ramai tu frekuensi radio liber radio dili 95.2 lu megat bayi ya kalang ide ne cho kita lu mana mai eh belet ah Iya, segir komentar si luktan, husi senyam mana? Segir komentar si luktan, husi senyam. Kita cek tok lain, cek lain, cek lain. Depois mak kita pakaskan musik aida, husi paiti ni juramento segrado, juramento segrado.
Animal, a toela ni aqui a toela tebe ida mai hao ambot sunu ai diek. Orsi de magita tebe ba rai malire sene sita rona musica tebe. Ne para luita contenti tuan. Nebe live fale gerestan, okay, live fale gerestan, iegala. Liu fale que era estan, se nem comentário mané. E também mantém gente em comentário, depois também tem as músicas, hein? Também tem fãs as músicas, ele minuto lima, se nem, né? Vê, precisa ler também mensagem balula, hein? Nem porque tá lá, tá player no fatin. Manda mensagem mais ba. Carga tu sua música, carga tu lê comentário, e tá botando comentário, nem pra manda mais áudio, carga lê, né? Bele, hein? Desculpa, how. Gabo no onane. Maksudnya sana ya bin. Anu bin maitia maksudnya nonok. Biasanya usu musik sih. Agorne lah usu musik fali. Biasanya usu musik ingles nonok kles. Masu interpenti deh. Tiana sebut tidak kerik. Lah usu tiap musik sih. Anu bin tiana. Usi dia mak hau ikus deh. Hau so usu musik ikus deh. Ya. Nabi tiku baru nana fati anu bingku eh bingku sayangku eh disculpa bingku bol fali sayangku ne mau ya kamlara tiku filaban siam bo siam bol fali be baby be sayangku ne ha tesi ba gor konta ne mau ne sarau ne konta ali ne sarau ne konta ne koi tiya mane. Okay Marisku eh asne mau kita re mau ami halu lima asne ba malu det mane. Ami besti baharu lima sini bapak mau lecah. Aduh mina fatin radio liber rade. Setia na fatin bapak radio liber rade. Mai baby ini setia bapak mau deh. Sila setia tambah masih lu. Ya kakak Reti, selamat malam kakak. Naik aja dong, tempatnya masih ada dong. Mau duduk di atas atau mau duduk di bawah? Oke, malam bosku, malam juga. Besti meeting ya, meeting berada di berada. Besti meeting, mas kita lo itu suruh malu ya Fatin rumah karek. Bolu neti kita ba. Masih malu ba, lebih lebih membuat ba malu fang. Usi naliu, bonaiti mas. Nabi kita cek ta mensaje baru kita continue lena Fatin ya kalah ini ne. Ya, usi kakak itu ya. Bisa di atas biar enak. Kakak Reti dia bilang biar saya di atas saja. Kalau di bawah itu tidak enak dan sakit. Ayo, jangan bilang begini don. Nah itu Livali tak misalnya silukan. Nanti Tuhan marah don. Oke ya sekir misalnya silukan. Usi malokar. Bono mam, usi ata, bono, usi zemades diam, bono mam, dia kalai usi 19, panati mam, bonati mas ba 19, dia kalai. E seguir komentar si luk tan, ebena fatin, agradece, bonati na fatin, e kala spesial na fatin, ba ouvinti sronan sirotu, urtama si stila. E tem frequência rádio liberada dele, 105.1 MHz Bahia. E vem outro dia que lá, e espero que tenha saudável na Fati, hein? Sempre dia que mão, nebe turma e tá absente lá, e tchau lima lá, e os municípios irá, hein? Nebe calan dia para município Bobonaro hadir que lá, e calan dia que mos para suai hadir que lá, que é cova lima. Namos, Ailio, Likisa, Hermera, e Ainaru, Manufahi, Mana tutu, bau kau, bikeke los palus, ucha, icha rau, rau no koranu, bonaiti. Hata uru, oikusi, kalandik ba, ovinti sirutu, eh. Oke, anamang, osida haruka, oke, anamang, osida haruka, oke, anamang, osida haruka la muzika malirin ide mai hau ni mau anofi iya bismata makanohin barak los ni dia kau sih dia mau fresh lo pak eh ya nggak apa apa kabar baik yang bawah sama yang penting enjoy ya gitu dong yang penting enjoy
kalau saya bosku biar rame dong. Ehe dong, ya dong. Di bawah sonde enak sayangku. Ayah, memang dong. Woi, su di atas ini, kalau su di atas ini terlalu sakit. Ayo, di bawah itu enak. Ayo, ya udah saya gabung room itu di bawah aja, jangan di atas aja. Takut orang culik. Ayah. Ili falita foela bonati baya amin be makagora behuela batar nebe kalandia bonaiti i semanga da fatin ba familia siroto nebe makordan behuela batar lilu iya kalandene itu falita ita check na mensaje bal kalandia mos ba chance satanas ameu cobra fali romance yang penting enjoy kakak ya dong, yang penting enjoy dong, di atas juga enjoy, di bawah juga enjoy, yang penting masuk room radio yang lain tidak bisa. Aduh, yang badannya kecil biar masuk dong kakak Mora, ayo naik tempatnya masih ada. Kamu mau duduk di mana? Uzi Valiang. Mama saya tihau bahasa. Mai bahasa. Invite mai mausimu. Nabi kalian dia mau sebab nabi mau bifi ece. Nabi dia kalian nabi. Mensajin rumah kar favor. Dari rumah be. Iya TikTok ni dari rumah. Dari rumah karan musuh. Karan lah musuh. Nabi yang sakari kanesan bye-bye. Ya kutuk dia itu nama. Ya maaf lah bingku sayangku. Ya bingku sayangku. Fali skulpa. Uzi amke. Ya bonati mam. Bonati mos. Livalitan husi. Ke bona nama husi desia. Bona mam dia galai. Agradece. Uzi bal yang.

Oke, Mam, didikelah kata-kata Pak LDR Sira. Oke, kata-kata Pak Sira mengkordang LDR Sira nih. Nafatin pasiensi Pak Malu, sekarang kado mi malu. Labela conte se vale a nesan foi ndak faira li tau tua compagna ne. Se luk ma ke sforzo, se luk ma se luk ma ke dog ne pa ma sustenta. E kus mai ta rona fal bo se luk fali. Ans ne fali. Ans ne fali. Ans ne, ans ne fali. A wor fonda faira los ne TikTok be. Faira san itene ami man malu ki da be tanis ne. Ne be se adu mi malu kare ke malu. Pasensia ba malu. Onestu ba malu. Comunicação é importante a los. E depois se é problema rumo a cara, tem que resolver o kakutak maliri, kakutak nebe mak maliri, tamba ita bota em rua, halau relação, hau distância nebe mak dok, susar tebe satu empat mata, susar tebe satu amutu para tu resolve ita bota na problema refer, kari ke acontece. Tamba ne resolve usi distância de, nebe koko resolve usa tene kakutak na pemak maliri kontrol emosional hatu ini lebih la faita na relasaun lebih ado mal na fatim ba kuda ado mal na fatim ba hei mal na fatim ba fuan bot pa mal na fatim ba e distansia maka keta kita bot ceru tene relasaun ma bi au fiar kata kita bot nen rua la iya noing no la intensaun ruma hatu keta kita bot nen ronen relasaun lebih ma kordaun doming lebih ma buras. Wow, buras-buras ane sa aitan fal hehe. Domine pe mag nakunu, wow, romantiku setia. Oh, nafati ane sene bawa yung nafati, eh. Ili falitang maris bele mu, ba, maris bele request music ya ka. I bele de cha. Bele de cha kaka. Osi ane binzi, okay, osi ane binzi man eh. Ema seluk mag esforsu, seluk mag hatama. Beba nata, reisha. Usi lija guteri jen bonatimam, bonatimus. Oke, bonati sayang. Derela file musika moras lai para rona tobana. Taipin para imamuk fali. Oke, okay, itakas. Usi dita rona be musika be. Paitimos, eh. Ay, musika sere. Moras, moras. Moras usi feel ni. Dia kita prepare lai. Usa na musika kar kita lai. Kita usi gas. Nebe beli hingga lai. Sekar setia berada li berada beli hingga to an bingku. Ya an bingku abu in bulfali saya. Disculpa an bingku.

Ebe, ehe. Bihar murasnya rame-rame. Kakak Reti, sayang Mewdon, bisa toh? Ih, kalau oke, terima kasih udah mengerti. Mengerti perasaan Radio Liberade, bukan perasaan saya. Biar itu murah rame-rame ya, Don. Oke, betul saya. Oke, ya kakak Rita, kakak Zinya dibilang betul saya. Biar room Radio Liberade tambah rame dong ya, Don. Pikirannya begini. Jangan pikiran yang tidak aneh-aneh. Pikiran saya itu tidak seperti pikiran kakak berdua, ya. Mulut saya seperti ini, tapi maksud saya itu bukan begitu. Maksudnya bikin radio itu rame. Di atas juga rame, di bawah juga rame. Yang penting enak. Hei, aman-aman aja bosku. Tapi jangan marah ya. Mulut saya begini. Betul-betul dong.

Kami yang membawa program itu. No li fali tam bono maung oke bono a maung ne la koi bacha fali haung ni ne i hau le ti un ne foi mensaji ne foi un le ti ne ni ne belun tilu makla daru ma la dun die kari de ruma jari ma kla dun die ta bot ne komentar foi ruma ne bono ba maluk siro te special ba maung i obrigado i kalan die mos ba o vinti seluk e oke betul betul iya betul hi betul itu bosku ya. Ya, kenapa ya malam ini saya lancu bicara begini? Mungkin saya sadar. Aduh. Tiba-tibanya saya biasa-biasanya kalau saya tidak bicara begini. Kakak berdua yang tahu, yang semua-semua yang tahu. Bono mang, oke bono mang, oke atau ialah mensajen bahu ni primu ano lesmar nebe maka gora lanu torang hel ne. Lo sana mensajen ida di ton lebela barek liha oleh ona. Nebe favor ida kita ukupa fati ye. Kupa espasu ba kolega sirutun uvin sirutun ba katu mano mensajen mai ye. Nebe ba kolega nebe maka lanu ela karek lanu bele lanu. Hemu bele helu, hemu bele hemu. Mas kita lu masih tani futuro eh. Lutano fatem ba futuro. Lano bela lano, himo bela himo. La bela al baruilo, la bela al problema. Himo o menikmati, himo enjoy. Pong, enjoy beta bociroto. Satu lagu dong bosku. Bentar dulu dong. Bono mau, hatu ela mensajen bau ne. Eh, ini nih beli tina nih. Kakak aku stres dan mantang nizu tu bis mata. Oke, kakak aku stres dan... Mantang nizu bis mata maksudnya kakak sekarang stres. Aduh, saya mau bilang bagaimana. Semangat itu kakak. Kalau jatuh cinta itu begini, kalau kita jatuh cinta pada satu orang, apa itu hau bahasa ras kawana hasni ri tuna ba hau bahasa ras kawana hau dia mana bahasa ras kawana oke usia apa lo nya du santu jam bono ma mistu tirela musik anin kalang bai asia ma dois fali ne i isni fali ne ma foi la moral ba sira ne be ma gosta ma tiktok la koi halo servisu li liu ba sardine sira ne Alimar bela Alimar, Alimar enjoy bela enjoy. Anesa aplikasi TikTok ni anesa buat tirikar partir enjoy halu ita contenti. Kita luamos halu servisu malarang. Kita luamos sanemos futuru futuru. La bela mak dokan doku isi no doku buat toto rete. Kuda ada buat sana lai salu tatu ni apa la bela fosalami mana fali. Please please buat TikTok ni partir dia sih. Ya, li valitan zaman sekarang lagi TikTok, jadi bukan zaman tikita kayak don. Zaman sekarang itu kerja itu mungkin 30 menit masak, langsung masak habis, langsung main HP, WeChat sama pacarnya. TikTok aja goyang-goyang di kamar, goyang-goyang sampai di atas sampai di bawah. Musika itu clear sekali. Hei, bentar dulu kakak sayang. Bisa sabar gak kakak sayangku? Bentar dong. Bentar ya, Ma. Kalau patah hati itu semangat ya. Sukses selalu eh. Semangatnya sukses selalu. Sukses selalu kepada jodoh lain. Ini tuh. Sukses selalu. Jangan patah hati. Jangan terlalu patah hati. Jangan terlalu fokus untuk masalah. Fokuslah masa depan. Biar nanti kita sukses bikin kita itu happy. Sampai mati. Kalau kita fokus sama cinta, maka bikin kita itu sakit hati. Bikin kita sakit di atas sampai di bawah. Auuuh.

त्यो रुमाइत रहन मुजिकहरूलाई मुजिके मुजिके रुवा काता काता मालामिनी ओके काता काता मालामिनी काता काता उन्तुक डोमी आता उन्तुक सुक्सेस आता उन्तुक आपा माकि ते बेलफो काता काता कान तर लालु बाराक तो नेबे उसलाई एकदम काता काता नै कसै बालु नसिरी त फोटे काता काता नै मा हाँस्ने मागसुत नै हाँस्ने नेबे काता काता उन्तुक के पारा ओरान स्ट्रेस पाता हाती आताओ mau oke mau foin dadau kau Jepang hari labarik foin SMP ho halo de halo ti robotona hau mai fali timur SMP halo fali produce fali bebe ai anu ya sini makla diek ni lolos ni karek ya ya Jepang eba makuando hetang ona estudante ki kuai estudante sih rana bema ku foin halau sini sekolah liliu iya proceso li livi terceiro ciclo neve maxira co halo robotona então emani piratire emani ie que le bien ie matene que habilitare no mo se facilidade neve ma completo ama unia life le mai fel produce li bene e cuitaru neve que talo mas buca be la bar ne sus ben Recois musica love like dream Recois musica love like dream by Salotone okay Anche buona mamma Reis e Simone Suarez buona mas ani te tek to kala ani bin de foi ne cari hola ya oh ana mam die kala ani bin bono te ne be kala die mos pa Ruben los Ruben mam Ruben Trezi Kari kie be obratu mantutu ne babo naite. Mau ite timor nie produce fali bebe ne baku mak dia klos ya baku mak dia terlalu nene terlalu fokus. Brother can you speak spill your girlfriend? Oh sorry. I am not have boyfriend. I am single. I'm single, and you? F, girlfriend or not F? Oh, boyfriend, girlfriend. Leave a little town, Juven, Simon, dear mom. Bona di mom, Laran Diek, Fuela, Laguida, my, Nebemaka, Hanoin Barakelaba. Hanoin Nebe Terlal, Hanoin Bosok Terlalu. Obrigado, mom, Laran Diek. Thank you, Barona. Tuir fal mai, taletan fal mensazen. Mama, juda putar la musika mai ami nebe mak sintonizia la. Oke, kepada orang-orang yang halak buaya itu. Oh, kata-kata buat orang-orang yang terlalu buaya. Ui, cowok-cowok, dengar. Jangan buaya seperti buaya, Don. Buaya. Itu kan, apa itu? Apa saja? Nebe ba han mau sirutu han mau sirutu lili bai teman maluk sira favorit dan hadu me mai dakari ida lost it ba ida la kuiti apa mak buka fali selo itine dobe iya hela mak ye kutu kutu gostan gosta la faik na fati seita noi na fati mak selingku anu na fati mak buaya banyak los mak kita tu senti romantis Ita ni relasaun ane samo se maselo. Será que morni ni karakter ida gosta buhaya ne. Favorite. Hadomi hauba, hamos feto, hamos sentimento, hamos dignidade. Sekari dia yang ladomi hatete ba. Labela turfa la halo kiran sen mayau. Tambah hakane kau. Tambah uni fierto magne bari tita bot. Tambah sedam kita bot gosta halone sene mai hau. Hau ni pasensia bai ta bot ni riung bari ono mai bi seheng na fati ta bot. Mane barak mak dia kliwi ta bot mai bi hau na fati ing bertana mutu kita bot. Para sek hau ni karak ne mak odu ni tamane favorida. Komprende ba hau ni sentimentu. Komprende ba hau ni sentimentu. Kita halau kan ne kanisane.
Kata-kata naruk li fali, ane sampai ladanya fali. Usi Marsia, bona ti mau dia kala e, sala musil di kisha kiri ki di kisha kir lelo. Oke, okay, usi Aplonia, bona mau mistu tiru ela musik anin kala mai asia ma is ni fali ni. Indois fali ni. Kata-kata ini ladanya fali. Nebe simples det, ba mane maluk sira favorite, adomi ide kar kira los det. Respeta sira ba, adomi sira ba. Tama sira mo sia fuang, keta kanek sira. O yung haloba ni, loron siluk ema siluk si haloba o. Mundune kabuar, mundune laos belar. Nebe o yung haloba yao, laya ma siluk ato halfalibot ni disculpa. Ne, thank you. Aya ema rona bam sema nervoso fal ema contenti magnega ema tam nasa manega ema bel rona rema rona fal katakata bel bel nervoso mai fal anu nandes dia bonati mam fue la lago ide ba un ie maluk ne be macrona la mam ni lian ia batu manu asi ne para ita botira be mac ordem con triste la caribele contenti tuan la bele triste de mais. Ita terlalu serius liu dalam rumah lah dia kira. Kata-kata ma terlalu serius liu dalam rumah embalum pratika dalam rumah embalum lah tau pratika ida. Embalum ya kutuk nafatinya turu, ya balunya konsege halo turin. Mas ema utu atene kata. Bati dari fuang kona ba motivasi ngwe kona ba kata-kata sih resempre halo ema barak mak mudansa. Serake ema ne fiarduni, hadomi duni ema ida. Makane sambuhaya sirne kon tadi yang latene los. Tamane mi feto sira mo sanesan. Anti satu kunese ema ida karek. Anti satu fodo mi ema ida karek. Itu udah mos nini karakter. Tamba ni kutuk ni tene ma bar close sen ita tene. Tamane favorita kita ambil fodo mi sira ba ema. Tama hera ira gorni embarak mak promete nebe mak falso. Nunca mas si religia. Gosta aproveita de tita. Ore kata-kata ini terlalu naruk fali. Marona bom sem barak fali. Bona mam fuela lagu ira bau nefonsori nebe mak agora. Bonati mam fuela lagu ira bau nefonsori nebe mak agora. Ihera loes neba. Oke. Osi alo mau dia bono mau ajure dike lagu ire pau nia mau Matteo tama studa hela atu exami bon studu bani eh bon preparado bani eh betul itu bosku ya don. Oke, okay, bentar dulu kita mau gas musik dua musik ya. Phil Batista Moras and kepada orang yang sakit hati dan satu lagi juramento sagarado. Iya na na na na na.

Die COVID-19 serán una compañía de entrar y liberarse el roto. Queremos que tenga música rua, música primero. O si Fiel Batista, ay, aquí Fiel Batista ni en el título Moras, y van música para ti duramente sagrado. O si de Turfa el Maite, ahora fale música Love Like a Dream, and one music. Halo kakak malam, boleh minta lagu judul malam ini aku sendiri, aku lagi sedih down. Oke, bentar dulu saya kas. Terima kasih sudah dengar kakak Lucia, selamat malam. Kabar baik atau kabar rusak? Iya, bing, apa itu mesi akan bing sonya, akan bing sonya mensasnya di Facebook dia. Bono kalian dia mau, dia kalah, nikah. Iya, saya mau sebab nikah mau sih, mau sih, lili batu ya lah, bahan nikah kalian dia, bahan Olfen, Susi, atau Z, kalian dia. Oke, apa itu mesa? Oke, nikah mau sih, mau sih ya. Oke, lupa atau elah, hanya kalian dia ba all fans. O si atau Z kalian dia. Gitu, mau file kari kari dalam musik aitan monu. Mai harus reguan nain tolu nema nonton elah mau ni live. Oke, thank you para obrigado. Disculpa, fue en B. Le comentario, Li vale te mau star lagu Malaysia, bayar laut ten wedge. Ursira mete gas, Mare, sto cala musica Miami e Samarogo. Ok, ho sentito mai te gaspa, eh? Se lo vuoi chiedere. Ok, ho sentito bene, ma ho sentito bene. Ho sentito bene, non ho sentito bene. Ho sentito bene, ho sentito bene. Fetta bonita, ma ho sentito bene. Prodotto, ma ho sentito bene. Ketchup, manis. Ma. Diegala, ho sentito bene. Ehi, ti do ben la ene, sentito bene. Aurea compañía Facebook ni naran AI ni maka sudah netik. Te doben la ya ni naran edit la ba pare mani tiene doben ya. Naran ku ke lugar ju bonito bonito de pa ya AI sene. Ahora en status na lyric loss de i pa ir los macabetan choro ba ma mares. Ani choro ma ki AI de to na. Nara atur lu gas boni tidak apa apa kita bela apa apa kita musfiran emau tu firai ya ai so i ai maka juda usi Mendoza dia yang bonati ma bonati mas oke nai ma yang nasa vali realita itu akhirnya harus pilih dah kan va bene privasi dah deh. A comprende condición, a comprende situación, vamos comprendemos sentimiento. O si que hau culiens ni ritona, hau level terlalu open, selai masih lucrona. Saat yang mailai, hau jitu fali. O si bono mau, nebe tenke mas anabi ma via, ma turia radio, ma turia radio fali, ma gabunya radio, depois turli wa okos, turli okos mas dia kala nabi ngko, anisandit. Oke, ya sih, Bono. Bono mau maris. Asih Bono mos alray mamuk fali. Ih. Ini bingung. Mungkin nan mata mah kalau dua mereka kan bingung. Di school pae si nyai naru. Di school pae si nyai naru. Nabi ane bing dia kalah ane bing. Saatnya mai sana bingku. Mai te invite ba war la simu fal kalam biasa ne simu. I tamasira ma kloron rua libane la koi simu kare kau la tene los. Mungkin terlalu sibuk kare. Terlalu sibuk mane, terlalu sama ne. Ama metang azuda be, ama metang azuda be miut lai ba ma. Ama mau siga, ay ama mau siga fal abing mau siga. Ihi, obrigado ba comprende, I si sina sina ina ro juda mute lah. Thank you ba comprende sama ya, my studio ya. Adilson 20, bono bono mos. Ya tur fal maitan, malam ini aku sendiri, malam ini aku sendiri. Sendiri nggak apa-apa toh. Kalau bersama dua-dua, kalau mau dua-dua, culik culik culik orang pun pacar dong. Thank you by funang mate, by funang mate fari. Thank you by funang Fina ada mau spesi kau nana bing nona.
Non è partita dove arriva il vigite, ma manta in Cernerati. Sorry, ok, sorry Maris, ami barulilos. La comprendi che la sa. La di che la sa. Anbing non ha ma sa fa lei, nini foti give mai den audienten, obrigado per give, e funang mati niang. Finare mo spesi, quando è parito per visita, manda si arnerate. Ne abbiamo appena cane kita ne. Aiaa! Oke, usia memang Adilson 20. Adilson, mari skim to, sao kim sa. Ana mau Adilson, mas ana mau Adilson bekel kai kela, ana mau mas itu fuin remate skola mas. Laku ini istio na ita ne, ana bing, ana mau nes ne, fali ne, ana mau ne matang ne, ne ne siru de, dan ana mau ku haus sa, lau se masiluk sa, ana mau. Oke, okay, usia betu mata restu, oke betu mata restu dia monati mau, dia kala itu all monati kalan dia, salam betu mata restu ia tasi tolu. Lifalitan, oke, okay, iPhone ang nesu ya mate ne, hisya. Ya ke hitnya foto, no tiga kali empat ni deh, cica. Bela, bela mus foto gipsir nama macam si info bang malu ne. Nebemak fousi be naim babe koinser fo lili o funanser ne e funanser ne tempo finare mos besi kona lori mos foto tiki al kalem pati ri te bai te barong e cruz bot ne ba nai tau mata ba e mane atunune amutuk fale masi lukare la bela tur fale halo kida atne mai hau usik ba nia tur mai hau det mas nai ikus liun nai nai senti bani na fatin karek nai bolute nia nia baleten ba karek fatin leten si mamu kela ai usi alfian bono bono oke okay, ema morisela ne ita hi de to na ba hai mau mare sau tu mona ai tu siru fal ni la ramyo na hin lai sa dien la ba doben sa ai doben la ye mos kos tu siru mane hin lai mak tu sa doben lai siru kos tu siru mane doben si doben ai siru kos tu siru mane mai ta be enjoy lai ta al rami te radio lai mai ta contenti amu tu lai Ay, ahita te mi babe. Ake, paket oto na mangku. Ay, lorong bailet paket la hotu eh. Tiba-tiba ma isturi au foti no hit. Terpenti paket oto. Nai, tamasere ma kemanya tur halo kansene. Ba ema seluk paket iya. Ba Google gi ai, ba AI Gemini paket iya. Tamasa mai radio paket hotu ni. Usik ba, hau komparan di situ tasang. Tewang ne, oh tesa, tewang ne los, 5 GB ne los. Hai para una drama ne mau mare, so ke hau komparan de. Tewang ser ne hau komparan de. Ini biasa batir kan, ita uza tenki anoin, lilu ya foser ne. Ya foser ne ita tenki anoin. Tewan, techu. Nebe ita uzane tenki uzane tika noin bak. Kalang bo tide mak emat set rame rame hela mak. Informasaun tamme stabil lah mak der penti pake to tu ne. Descansa de to na. Tu de la lagu abe tu kamania. Tali nebe koto tu da tu tam fali mai ami mak tu rone la mau niliang. Oke, orsida eh. Aya, Ya livalitan, livalitan. Livalitan, senya komentari mana Ali. Usa mana TikTok kari favorit ya. Inbox lalu dia ke Aling. Aling ni hari sekolah lalu dia ke Aling. Usa mani TikTok kare kita lans ne. Sedai usi dem ema blog te mani TikTok mani. Hanesa mas abin jita ni ne.
Usa sale TikTok ema blocker tiene. Nona tun tiene. Hey, nona, snega nona. Ne comienza a fallar. A viña moi rona ba, an viña jita tiene sne. Ema se lo goto, agora comienza a mai fallar na haun. Ana mama Adilson Diego la ana maun. Adilson bonito Diego la e naimba 20 sirne. Lor lor ye delta o hetan ela. Depois mai fali radio di amfale maris kim koson limam blaska e dene bi hausa. E mane sa haune e mai dede. Se la etan e maselu. Aki usi Alfian emang tu dah emang azura soela emang azura soela musik kita Miami emak kawora iya duit larang fali I melimar mak duit larang deh duit larang ni kuda duit siram mati hutu mana kuda duit larang si duit mati hutu samiya siram us mati hutu I mana kosa melimar mak duit larang deh itni oh maksudnya servis mak ya duit larang ga halu saya mak ya duit larang fali orang kalang sini ni I Kuliah ni claro itu ambane para u comprende ba. I. Ano mak duit larang ni. Oh, ida tuun tau na. Livaletan, ida kuliah ni mak katuru drama o indeed ni mak ema blok kita ni ga. Iya, usah lain mana. Iya mau, oh, baby, saatnya mai maca koro. Icha rauro, come here, baby. Oh, come here, baby. Sorry, come here, sister. Manain bahasa Inggris dah, ini kuliah file Inggris bar. Soga, Inggris ni close mana ya? Nak close mac close mana ya? Kuliah salam mana? I don't know, but I'm speak English itu lader. Ituan itu andet. Laba lah kita, kolega. Ituan itu andet. Iya sikir komentar si luk tang iya mau iya duit larang sa ii kalamboti fal duit larang ni harus iya duit larang ba ii maromak ni ba umma basa ii ba bobar mar fal duit larang eh maksudnya liver fal duit larang oke diak thank you barona iya sikir mensaji si luk tang ema oin kira susu musika malisane alista ba hau alista ona. How alista wa iene una na binku he mai ma ko briga ko nu sida wala ide ko mane musika doben la formalisha ne wali aw iene una sa doben ha la formalisha ba o mash ida kraik ne se formalisha ba o ida kraik ide be ola ko fodo mi ba ola fo responsabilidade ne se nenek se formalisha ba o lete ne se perdua o Nah ini saya perdua orang masih devalnya lah perdua orang mana. Serah ke harus salah tan, depois olah lanen tan. Okay, CCTV hetang helai, woi, hai, hetang saya dah ne, ai, CCTV liban. Hari orang ni nuno kono. Okay, mari gas musik kono baga. Ay, ama, entuan lai sama, amamos la sabar los ama. Iya ma ku sayangku bentar dulu ya. Bisa nunggu toh. Bisa nunggu yang tadi itu masih dewasa itu yang nunggu itu ka amam ne. Biar lama yang penting saya nunggu. Lama maksud. Gosta lekar, bueno, ahorita mares Diego la, no colega siro tu, colega siro Diego la. Onse na bien ku vale Diego la, sati mai gabi. Habimos al fin se fu vale. Al gosta fu y cosa si te manda mensaje escuto mai ku le barak vale. Ma mares ni al zeto vale, y te embos vamos. La re vale al zeto vale. Modilo si na met kabora na mila ku etoran radio na mane. Ke ta no ye ni sene, ni usi de la radio la rami una ne. Se lá é ime rádio lá rame unha nea usura mamá nesa. Nega lá ne bim mabifia na emba fuan canec ne, coitado. Ulu queiras canec tu agora se dao diec ne, maromac, nai, perdoa ema ba. Atu ne, nai, fonetic, ema ne bimak diec bania,
atu nini lebih la lirik tan. Kona ba zoro, kona ba domi, kona ba mane. Ya, wate ke sabah au anu mata moras wali. Ya, spesial ba ane bing mabi fia, em sana bing maca koro serne. Agradese, laku ya agradese. Toona. Si ba maromak matene de. Negala bing mabi fia. Bentar dulu. Ya li falitan. Nebe kalan dia mus baria ya kompanya masia Korea ne ba. Panoi boton ne ma, iPhone ne ba, abo sirutu kalan dia. Ursi dia makau be, ini live foto ba makau respons tok depois kita buka tok dalan tok. Pada tak kau resolve tok eh. Au liu faletan u sebin ajite freitas diang miring. Ni miring nan istiona. Funya tine ga. Selamanya be. Selamanya rona radio. Kune si hau. Funya tine ga. Ni miring nan istiona. Soke atwalai tur dalang makala jadi. Sadar angela. Ya, ma, nonton diang ni ma, nonton janji. Okay, lurus ya lah. Lurus ba, dalang, dalang. Gitu kan. Dalang be, dalang. Ya, mati yona. Gitu kan, kita mati siru kan. Mau sih, ngelah, bing presensa ni. Seraki fui makamu tuk, mau sih dia puas ni. Maksudnya si dia puas si mabing ni domini tapi lah nampak puas saya dah ni. Bernanti kedua bernanti mau sana mau Felis. Kalan dia, ane mau Lili Anfa. Oh, ane bing kari corona lah disculpa. Aku gosta. Ane mau si ras nabi. Ane mau Felis. Kalan dia mau sebab family buat LMC 02. Ia bergerak dengan mau. Nabi mau aku mai takau nai stiker, maske stiker. Hanesan felisire de rental ni wai mas labati de hanesan joga kar joga mak lakon. Aban Oktober so buti sir de rental. Desang enak dia filip print dia lagai ya fali. Sira buka ana. Oke usi song mori santai oke bonomos. LMC level fokele LMC level fokele ma ora be. Uma botu rwane agora remamu close ni. Ime agora lamai ransu tanu mo entan. I ema sira bes lava lamai sira bita biasa be. As. Hira. Ni agora ema bukala imini. Lili bukala na man feliz ni. Uma botu agora se pilos jura ni. Hei limne presenza mas. Labo tida. Tempo mak kalau itu sendiri, nenek parece, umu bocci rame fale. Liu falitan mensajing oin. Abang be free service ulahne, mai ransu tiap bang. Awor lo, anaman song mori santai dia, bonomos. Oke, terus kalam bot, puas ga? Umane ka guluk ma kua kutu ona. Ayi. Ayi, ini kita tugas musiknya saya mana? Abang kita kumpul. Abang kinta-feira. Ose e kinta-feira. Nawe sexta-feira. Sexta-feira e ransu-ransu. Ransu-ransu to remamok. Ba foti be titipan to be kampo alor ne ba? To alai lakon te det. Titipan ne ba fal kos, ba fal umane. Musika noi bi videok. Bonaitimos. Ok, tarona musika rua. Love like a dream and man music dubbing la formalisation ba. Terona music ru eh. Ani okay, ani music tina ay mak putar re tonai.
hau tiang tiang na nabing ko hau gas agora sabi habi ni antina wensa natal mai fel mai putar magne abi mai tarona musika rolai ba.

0: Kalan Gura, Kalan Hak Solo, Usi Sigunda to Sesta, Tukualu to Tuku Sanolu Kalan, Radio Liberade, Sanolu Racing Lima, Pontualu Make a Heart.
1: Diako vintis rona nain, no akompanya nain, Radio Liberade siro hutu. Irene makai tani musika rua, ikustian bataka program kalamburak, ba iha idisawain kalamnya. Nebe musika primero, virigal pintunia, noibu video, kianwan musik, naikardila bintang kehidupan. Itur falmai, ta kunjuna cekran fati mensajan balu, langsung taka programa. Hosia bimbong, okay, tiru roket, energi te frecane bom makraven ta wira descansane. Thank you ba musika namanku, okay, welcome.

bodoh.

Radio Liberdade. Hare ba futuro. Sianolu Racing 5.8.

Dadu. Hare Bafuturu. Sianolu Resting 5.8 MHz.

todo.

Get me out!

0: Ola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu nebemak iha Dili. Aprovita siswa internet baloron tolu hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Dili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisipi diri det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iya diri det, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iya munisipi selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Karena kasih su internet orang tolu, popres super baratu no velocity dari Makas, tiba pakote super baratu lokal agora keras.
1: Dia kita tahu tu faheho, belum rona naik sira. Kata kelabil hal komparasau itanya angho ema selu. Itanya suksesu ia prosesu no bela hanesang. Tambah kada dader, ia tempo dalang no ritmu rasik. Fu valor baan tambah iha buat lubuk maka hela iha itanya larang. Precisa de tempo atu realiza.
2: Aurora Hafanon ho Roman Dadeo Segunda to sexta Tukunen to Tukualu. Prepara itania energia atusimu loron fom. Radio Liberdade, 95.5

0: Dader. Radio Liberdade, Sianulu Res Lima, Pontualu, Megahertz.
1: Laloran senulur esin 5.1 MHz, laloran diak malu krona na isra hotu, hamutuk fali Javier Fernandez iha programa di lekom vida ba di sauhin lorong. Ohi to tamana ba lorong senulur, fulan setempel tina rihung rua nulur esin neng, uin sauhi ta bot senovidades bohin lorong, ya spera kata kita hotu ya novidades nebe maka diak bohin lorong inian ya. Ane sembain banyak program Aurora ita bot sira mutuk ho belun zenia, hori afanu maluk sira ba ita bot senedukur kalang no agora ita bot sira mutuk fali hau, iha programa di lekom vida. Ane sampai mbaen programa dili konvida programa ida nebe makau selori tebot sira barona ritmu si jade dili nomo si informasaun sira nebe hause fosai husi jurnal Timor Post, jurnal Suara Timor Loro Sae, nomo si hia jurnal diario, no si hia zenda no privizaun tempo. Oke, molo kita tambah itu programa di Lekonvida itu sebarang oleh musika dan nesa musika abertura. Baik itu programa di Lekonvida by di Sound Loron. Musika honi titlu Beauty and Think, nebelori usi Justin Bieber kolabora honi Nicki Minaj.